Radio Klasik menggamit kenangan saudara-saudara 85 minit pagi dan seperti saya uar-uarkan tadi, hari ini kita ada topik pagi ni. Kita nak cerita-cerita sikit tentang negara pilihan saudara untuk semangat bola. Semangat Piala Dunia FIFA 2026. Negara mana yang jadi pilihan saudara kali ini? Dan tahukah saudara bahawa Brazil sejak Piala Dunia pertama pada tahun 1930 hanya 8 negara saja pernah menjulang trofi paling berprestij dalam dunia bola sepak, dan Brazil kekal sebagai raja Piala Dunia dengan 5 kejuaraan, manakala Argentina hadir sebagai juara bertahan selepas menewaskan Perancis dalam aksi akhir di Qatar 2022. Jadi tahun ini siapa agaknya yang bakal menjulang piala berprestij berkenaan? Dan bagaimana dengan saudara? Apa pilihan saudara ataupun negara mana yang menjadi pilihan saudara? Boleh saja terus ke laman Facebook Radio Klasik atau ke talian WhatsApp kami 0135656 28. Terima kasih semuanya yang memberikan yang bagi pagi ni pagi-pagi semangat. semangat pagi semangat bola hari ni. Terima kasih Man Pandan Jaya. Saya berharap Piala Dunia kali ini dimenangi oleh Iran katanya. Baik, Pak Long pula, terima kasih pagi ni mendengarkan Radio Klasik menerusi RTM Klik .rtm.gov.my. Baik, yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Boleh juga saksikan Piala Dunia FIFA 2026 perlawanannya di RTM Klik ya. Itu paling cara paling mudah dan paling senang untuk saudara mengaksesnya. Seha dari PJ katanya untuk Piala Dunia FIFA 2026 pasukan favorite katanya. Pasukan kegemaran ialah Morocco. Semoga kejayaan menjadi milik mereka. Dan kita nak dengar juga ataupun nak tahu juga pasukan pilihan saudara. Boleh saja ke talian WhatsApp kami ataupun singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Cinto Badarai, lagu ragaman tahun 1992 daripada Ramlah Ram. Dan lagu ini saudara ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Keon.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan, 8.19 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, pasukan mana yang menjadi pilihan untuk bergelar juara ataupun pasukan mana yang saudara rasakan sebati dalam jiwa? Ataupun pasukan mana yang jadi pilihan saudara? Pasukan macam-macam pilihan ada. Jadi kepada saudara ada 48 negara dan pasukan mana yang saudara rasa itulah semangatnya. Baik, kalau ikut saya lah, ini kata Rosna Ninaya dari Kuala Kurau, Argentina jadi pilihan. Terima kasih Rosnani Nayan dan Pak Lung Krau pula. Katanya saya memilih Spanyol untuk jadi juara kerana Spanyol memiliki penjaga gol yang hebat. Selalu tengok masa bermain bersama pasukan Liga Inggeris. Baik, itu pilihan Pak Lung Krau, pilihan Pak Lung Spanyol, manakala pilihan Kak Rosnani Nayan dari Kuala Kurau, Argentina. Saya teruja sebenarnya kalau kawan wanita yang hantar pilihan handu ya. Binak bola juga eh. Baik, kepada saudara boleh hantarkan kepada kami 0135656128 ataupun singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Negara mana yang menjadi pilihan saudara untuk menjadi juara Piala Dunia tahun ini? Sayang seribu sayang daripada Datuk DJ Dave dan selepas itu Rahimah Rahim, Bintang Sukanku.

0: 6 hingga 10 pagi. Sajian Klasik.
1: Sajian Klasik 8.27 minit pagi ketika ini. Masih lagi dalam pantun di Klasik. Pantun, bukan pantun. Tapi hari ini kita ada pilihan ataupun kita ada topik bola hari ini. Saudara pilih negara yang mana? Baik, untuk perlawanan Ivory Coast dan menentang Ecuador disiarkan secara langsung di Unify TV sekarang dan secara tertunda di saluran Sukan Plus pada pukul 12.30 minit tengah hari ini. Jadi kepada saudara, jangan ketinggalan untuk terus bersama-sama RTM. Baik, terima kasih kepada rakan kerabat Radio Klasik yang bersama-sama pagi ni. Pak Long Krau katanya pilihan saya ialah Perancis, pasukan yang mempunyai strategi dan kekuatan yang cukup mantap. Dan rakan kita yang lain-lain, bagaimana dengan pilihan? Boleh saja terus ke laman Facebook Radio Klasik ataupun ke talian WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama memeriahkan suasana keriuhan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, lagu ini daripada kumpulan Kembara, judulnya Kutu. Kutu apa? Bukan kutu kepala saya rasa, tapi ini kutu jalanan. Dan mungkin lagu ini jarang-jarang saudara dengar. Mungkin ini kali pertama ataupun memang tak pernah dengar lagu ini. Tapi kita dengarkan hari ini bersama-sama kumpulan Kembara.

Joget berangan-angan lagu rakaman tahun 1985 daripada Dr. Khairil Johari Johar. Lagu ciptaan beliau sendiri dan lirik oleh Sibli Maros. 8.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik. Ya. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan kami. Baik, Abel GP Klate. Katanya pilihan saya Perancis. Pasukan yang mempunyai strategi dan kekuatan yang cukup mantap. Tadi saya baca tapi saya kata Pak Lung Krau. Salah wasiat rupanya. Salah orang eh. Baik, terima kasih Abel GP. Terima kasih Amy JB, Amy dari Johor Bahru. Selamat pagi, saya pilih Spanyol. Katanya terima kasih siarkan lagu hits ketika ini, nyanyian Rahimah Rahim Bintang Sukanku. Itu lagu tadi ya. Kalau tak silap, lagu dirakamkan selepas beliau berkahwin dengan pemain bola sepak Singapura ketika itu, Muhammad Noh. Rahimah Rahim antara selebriti yang berkahwin dengan pemain bola sepak. Nanti kami akan bawakan seorang pemain bola sepak yang berkahwin dengan seorang penyanyi juga di Radio Klasik. Jadi nanti kan, tapi lambat lagi lah siapa agaknya yang akan bersama-sama nanti kita ikuti bersama-sama di Radio Klasik, bukan hari ini tapi bulan depan. Rentak Jantung, lagu rakaman tahun 1994 oleh Nora, dan lagu ini saudara juga turut dirakamkan oleh asal awalnya dirakamkan oleh Zaitun Samion.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa sejuta sorakan, 8.49 minit pagi ketika ini. Tahukah saudara bahawa Jerman empat kali pernah menjulang juara Piala Dunia FIFA dan manakala Itali juga empat kali, Argentina tiga kali, Perancis dua kali, Uruguay dua kali, England sekali dan Spanyol juga sekali. Jadi yang mana pilihan saudara antara 48 buah negara yang beraksi pada tahun ini, mungkin salah satunya yang saudara suka ataupun kegemaran saudara yang saudara sokong. Kaki-kaki bola semua ni memang tak ketinggalan. Terima kasih rakan-rakan kerabat Radio Klasik yang lain. Hamidun dari Kuching, peminat setia Radio Klasik, katanya mendengarkan Radio Klasik ketika ini dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Mas Arlor Star, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Oh, ni cubit-cubit manja. Terima kasih Pak. Seronok dengar cubit-cubit manja, katanya Pak Mik dan Shima berceloteh. Terbaik. Terima kasih banyak-banyak juga Salma Abdul Latif dari Desa Ilmu Kota Samarahan. Salam Isnin yang produktif. Baik, katanya antara artis yang berkahwin dengan pemain bola sepak, penyanyi 90-an, Salwa Abdul Rahman dan pasangannya Salwa Subadron Aziz ataupun Datuk Subadron Aziz, ya, Datin Salwa. Baik, ini dah topik lain pula. Topik kita hari ini ialah negara mana yang menjadi pilihan saudara untuk menjulang kejuaraan Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan kita hari ini, Mitra. Terima kasih Mitra. Terima kasih juga Faiz Ahmad Fuad, Zaliha Husin dari Perlis, dari Ipoh, dan ramai lagi yang sudi bersama-sama di talian WhatsApp kami dan singgah juga ke FB Radio Klasik. Kita dengarkan Kalsom, ini dia pertemuan. Selepas itu kita ada kumpulan Kopra Tasa menerusi

pesta muda mudi, bertemasya dan menari, suka ria dalam hati. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Hasima binti Kadir. Dengarkan Radio Klasik Menggamik Kenangan.

0: kajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama tabah menghadapinya.
0: Radio Klasik menggaumit kenangan dalam lembut alunan melodi saudara, tersimpan seribu kekuatan mengajar hati untuk terus percaya bahawa selepas hujan langit akan kembali bercahaya. Ada lagu yang hanya didengari namun ada lagu yang meresap hingga ke dasar jiwa lalu menjadi teman setia dalam setiap langkah kehidupan. Dendangan yang lahir daripada keikhlasan mampu menyentuh sudut hati yang paling sunyi lalu meniupkan semula bara semangat yang hampir terpadam. Dalam banyak-banyak lagu, lagu mana yang memberikan semangat kepada saudara? Tentu ada lagu yang menyebut nama saudara. Namamu di hatiku. Baik, nama siapa yang ada dalam hati saudara? Nama siapa yang ada dalam mimpi-mimpi saudara? Ataupun nama siapa yang sentiasa ada dalam doa-doa saudara? Diharapkan nama yang ada dalam hati, dalam jiwa, dalam sanubari, dalam sukma kita itu adalah nama yang mereka, yang kita sayangi, nama mereka yang disayangi, dan sesungguhnya kita doakan kesejahteraan mereka. Dan nama yang saya pilih pagi ni ialah nama seorang jejaka, nama lelaki. Selalunya nama wanita kan, tapi hari ni nama lelaki. Tak banyak lagu yang menggunakan nama lelaki, tapi ini salah satu antaranya. Lagu yang dinyanyikan oleh Uji Rashid, rakaman tahun 1976. Ini dia, lagu untuk Dino.

Kecantikan wajah menarik pandangan mata saudara, tetapi budi bahasa yang bersumbi emas akan kekal bertahta di hati manusia. Dalam lirik lagu Bertemu Cik Mek Molek itu ada disebutkan perkataan bersumbi emas. Baik, terima kasih 9.23 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik, yang singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada saudara yang belum lagi muat turun RTM Klik, boleh muat turun aplikasi tersebut di telefon pintar masing-masing yang nak tengok bola dan sebagainya. Di situlah tempatnya. Terima kasih kepada Encik Kamal. Encik Kamal yang tadi dah dengarkan Dino katanya. Selain daripada Dino, ada sebuah lagi lagu daripada Uji Rashid, juga lagu untuk para jejaka, Sunny judulnya. Ya, betul. Selain Dino, ada juga Sunny. Nanti lain waktu kita siarkan lagu Sunny pula, Baik, terima kasih kepada tak dinyatakan siapa, Rosmawati Ibrahim dari Taman Ceras Perdana, Ceras Selangor. Katanya nama anak buah saya dulu Dino, duduk Pasir Gudang. Baik, terima kasih Rosmawati. Terima kasih juga rakan-rakan kerabat kita yang lain. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara kenapa kita perlu baca label makanan pada produk makanan, pembungkusan makanannya, sama ada plastik, botol ataupun yang ada di kotak. Nanti saya kongsikan dengan saudara. Kita dengar dulu lagu ini, gandingan suara Aziz Ahmad dan Zaleh Hamid menerusi Melodi Cinta. Dan lagu ini saudara ciptaan Dato' S. Atan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Selepas itu Puteri Remaja daripada Saleh Yaakob.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Hanya Kepastian daripada Mazmin Hamzah. Lagu ini saudara ciptaan Bakri Johari. 9.36 minit pagi. Kenapa kita perlu baca label makanan pada pembungkus makanan? Sama ada dalam plastik, botol ataupun kotak. Pengguna boleh membandingkan ramuan dan juga nutrien produk. Pengguna boleh memilih makanan yang sihat bersesuaian dengan keperluan. Perlindungan pengguna daripada iklan ataupun pelabelan palsu pada bungkusan dan kotak makanan. Panduan pengguna tentang penggunaan dan juga ramuan yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan. Jaminan pengguna tentang kualiti dan keselamatan pengeluar produk makanan. Jadi saudara, label makanan, jenama, tanda, bahan bergambar ataupun lain-lain pemerihalan bertulis atau bercetak pada sesuatu bungkusan makanan. Jadi kalau ada di antara kita yang selalu tabiatnya baca label ini terlebih dahulu, bukanlah orang yang cerewet tak bertempat, tapi sebenarnya tabiat ini ialah tabiat seorang pengguna yang bijak. Kita bersama-sama kumpulan Discovery. Ini dia Penghibur, lagu rakaman tahun 1978, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan lirik juga oleh Fauzi Marzuki.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Idam. IDAM. Idam. Idam adalah menderita atau menghidap sakit dan lain-lain.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar yang sedang dengarkan ketika ini. Hadir Wani, teman-teman untuk pertemuan kita hari ini 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Isnin. Alhamdulillah. Terus kita bertemu selama 4 jam insyaAllah. Wani akan teman-teman di ruang udara Radio Klasik. Apapun, nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Anisma Azwati Ahmad yang baru saja menemani saudara seawal pagi tadi, 6 pagi hinggalah 10 pagi. Dan waktu ini Wani pula lah menemani sehingga 2 petang nanti. Seperti biasa, Wani nak mulakan dengan pantun. Embun pagi menitis di taman, segar menyapa daun nan hijau. Has Wani hadir peneman kenangan, mengubat rindu di hati yang sedang merindui. Gitu kan. Alhamdulillah, syukurlah untuk kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya kehidupan pada hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan kami Radio Klasik, bersiaran bersama Wani selama 4 jam hari ini dengan lagu-lagu nostalgia penuh kenangan, mengusik jiwa dan mengembalikan memori indah yang pernah mewarnai perjalanan hidup kita semua. Bahagia bukanlah memiliki segala yang kita impikan, tetapi mensyukuri segala yang telah dimiliki, kerana hati yang tahu bersyukur ni akan sentiasa menemukan kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidup. Maka walau apapun jua kesibukan ataupun cabaran yang sedang saudara lalui, sedang saudara hadapi, semoga 4 jam bersama-sama dengan Has Wani ni tentunya menerusi melodi klasik menjadi ruang untuk merehatkan fikiran, menenangkan jiwa dan mengukir senyuman di hati. Teruskan bersama dengan Has Wani kerana selepas ini ada lagu-lagu nostalgia pilihan akan menemani ruang udara saudara. Semuanya di Radio Klasik, menggamit kenangan, irama merentas zaman. Lagu pertama untuk saudara, Nilai Cintamu, lagu rakaman tahun 1980. Terus bersama Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu Cik Mat Molek baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini nyanyian Dato' M. Daud Kilau membawa kita ke pukul 10.16 pagi. Selamat pagi. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Bertemankan saya, Hazwani Zakaria. InsyaAllah Wani akan menemani saudara sehingga 2 petang nanti selama 4 jam lah. 3 buah lagu yang telah saudara dengarkan tadi. Lagu Nilai Cintamu, Selamat Pagi Sayang dan juga Cik Mat Molek. Kalau tadi di awal Wani kudarakan lagu Nilai Cintamu, lagu ini adalah antara karya balada sentimental terbaik nyanyian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad yang mengisahkan tentang penyesalan seseorang yang telah kehilangan insan tersayang, di mana nilai dan pengorbanan cinta itu hanya disedari setelah perpisahan berlaku. Kalau kita mengimbau balik baik-baik lirik lagu tersebut, pernah dulu ku fikirkan tanpa cinta tak mengapa, bila kau pergi baru ku rasakan sunyinya di hati, baru kini ku tahu nilai cintamu. Begitulah saudara, kadang-kadang yang ada di depan mata kita tidak menghargainya, bila pergi barulah rasa sebuah kehilangan yang cukup perit. Tambah-tambah lagi bila kita rindukan si dia, tapi kita bukan rindukan si dia. Sebenarnya si dia tu kita rindu, tapi dalam masa yang sama kita rindukan kenangan-kenangan yang telah kita lalui, ombak badai, suka duka, kisah sepanjang kita mengenali hati budi si dia. Kita pula bila bercerita dengan hati ni kan, saudara, bila Wani kudara asyik-asyik sebut tentang hati. Hati pula, biasalah kan, hati Wani ni sebenarnya mudah tersentuh. Begitu juga dengan pendengar kan. Kalau tersilap sebut nama pun ada yang tersentuh juga. Okey, Wani nak menyapalah rakan-rakan kita yang berada di ruang WhatsApp kami 0135656128. Wani nak menyapalah sedikit sebanyak nama-nama yang terpapar di WhatsApp kami ketika ini. Kalau tak sebut nanti kecil hati pula. Jangan minta maaf Wani. Wani minta maaf lah kalau mungkin terlepas pandang dengan nama-nama yang ingin disebut ini. Ada Kak Induk Maimun, ada Kak Khalijah Talib yang berada di Pontian, ada Datin Wanju Villa Wangsa Mas Kuala Lumpur yang sedang dengarkan, terima kasih Datin. Ada juga Kak Laila Tanjung Karang, ada Kak Zai dari Kelang, ada Makcik Normala Mat Pulau Parit, ada Kak Min Rahim JB, ada Abang Man Pandan Jaya. Oh, Pak Long pun ada. Pak Long awal ni katanya tengah tengah-tengah pohon mengkudu, duduk tepi mawar berduri. Siapa kata hati tak rindu? Tidak, saya mahu kemari. Gitu. Terima kasih Pak Long. Tersenyum keseorangan Wani ni. Konti Radio Klasik ketika ini ada Cik Osman Dahan Ipoh. Assalamualaikum DJ Hazani. Waalaikumsalam. Ada Atih Yaakob dari Kampung Changi Port Dickson. Ada Cik Mak Rod 60 sen, ada Cik Yusof Muhammad Dana Pantai Seremban, ada juga Kak Muzilah. Hai Kak Muzilah. Ada juga Kak Rosnah Yus dari Kota Kinabalu, Sabah. Terima kasih jauh dengarkan kami. Ada juga Mama Ila, ada Kak Nuri Angkasa, ada Kak Rohaya Jack, ada Cik Nin Banjari. Okey, terima kasih banyak-banyak yang terus membanjiri ruang WhatsApp Konti Radio Klasik ketika ini. Ada juga Kak Hamidah Kasim, Batu Berendam, Melaka. Salam Hazwani, saya Kak Hamidah ni. Ya, yeah. Waalaikumsalam. Ada juga Pradis Eden dari Kampung Baru, Titik Akar, Pendang, Kedah. Wah, ada Abang Jali ni, saya Jali Boyan dari Singapura. Terima kasih. Ada Mak Andak Izzat, Sungai Petani. Salam DJ Wani daripada Mahmud Sabda Felda Ulu Tebrau Johor. Semoga ceria pagi ini. Terima kasih Radio Klasik. Terima kasih juga yang dengarkan kami waktu ini. Ada Kak Nur Lela dari Batu Pahat Johor. Juga ada Opah Saimah Layang-Layang Keluang Johor. Terima kasihlah yang terus membanjiri ruang WhatsApp kami. Menerusi 0135656128, insyaAllah Wani akan membaca. Ada juga Alandin, baru saja Wani terima WhatsApp. Lebih kurang 200 kiriman WhatsApp ketika ini. Terima kasihlah kerana sudi menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami yang menyapa Wani di ruang udara Radio Klasik. Dan selepas ini ada lagu Asmara Terkenang nyanyian Aman Shah. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu Ku Ke Udara lagi.
Francisca Vita. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama meruntas zaman.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Itu dia saudara, lagu Hati Kamal, lagu rakaman tahun 1999, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nor Anissa Idris. Membawa kita ke pukul 10.34 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan Hazwani menemani sehingga 2 petang nanti selama 4 jam dengan lagu-lagu yang cukup menghiburkan. Insya Allah mungkin ada yang sedang bekerja, ada yang sedang menjamu selera, ada yang sedang lipat kain, ada yang menjahit, kan? Terima kasih jadikan Radio Klasik peneman setia saudara waktu ini. Kalau kita cuba intai-intai cuaca ketika ini, ada yang di luarnya redup, ada yang panas, ada yang hujan rintik-rintik. Mungkin saudara nak kongsikan keadaan cuaca di tempat saudara, boleh hantarkan melalui 013-5656-128. Kalau Wani nak ke tempat saudara, jauh lah kan? Tapi mungkin kita boleh kongsikan di ruang udara Radio Klasik ketika ini. Mungkin ada yang dalam perjalanan nak ke Ipoh, ada yang dalam perjalanan nak ke Kota Baru pagi ni, kan? Nak tahulah keadaan cuaca waktu ini bagaimana di tempat saudara. Baik, bila bercerita mengenai dengan cuaca ini, ini saya nak kongsikan bersama dengan saudara, fenomena El Nino yang dijangka berterusan dan menguat menjelang hujung tahun ini berpotensi memberi kesan jugalah kepada sektor pertanian, kesihatan serta alam sekitar di Malaysia. Menurut Met Malaysia, fenomena ini dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasalah, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga September depan. Dan El Nino bukan sekadar cuaca panas saudara, ia ancaman kesihatan awam. Fenomena El Nino ni yang dijangka berterusan sehingga awal tahun 2027 bukan sekadar membuat cuaca rasa macam lebih panas, kering, ia juga boleh membawa kesan besar jugalah kepada kesihatan awam jika masyarakat tidak bersedia dengan lebih awal. Apabila kita melihat suhu meningkat dan cuaca menjadi lebih kering ini, risiko strok haba dan dehidrasi juga meningkat. Jadi golongan warga emas, kanak-kanak, pekerja luar, pesakit kronik dan individu yang kurang minum air lebih mudah terjejas. Jadi dalam masa yang sama ni, perubahan corak cuaca boleh mewujudkan keadaan yang menggalakkan pembiakan nyamuk di sesetengah kawasan. Jadi cuaca panas ni juga berpanjangan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Jadi apapun, sama-sama kita jaga kesihatan kita sebabnya ia dapat memberi juga antara impak negatif, antaranya penurunan sumber air utama, peningkatan kos operasi, tanaman jangka pendek paling terkesan. Sebab apa? Tanaman berakar cetek ni lebih mudah terjejas berbanding pokok buah-buahan yang berakar tunjang. Jadi kalau kita tengoklah, itu mengenai dengan impak negatif. Kalau sisi positif untuk cuaca panas ni, El Nino ni, kualiti buah lebih baik. Jadi kita dapat lihatlah proses fotosintesis merangsang kandungan gula menjadikan buah macam mangga, kan? Harum manis ni lebih manis. Oi, seronoknya dapat makan mangga, kan, waktu ni, kan? Ada juga positifnya untuk cuaca panas ni, pengurangan penyakit tanaman. Sebabnya kelembapan udara rendah mengurangkan risiko serangan penyakit bawaan kulat dan bakteria. Dan juga impak positif melalui cuaca panas ni, rangsangan pengeluaran bunga. Jadi stres air ni merangsang pokok mangga dan durian mengeluarkan bunga banyak. Secara tidak langsung, ia memberi potensi hasil yang tinggi kepada pokok buah-buahan ni. Jadi apapun, sama-sama kita mengatasi langkah mitigasi dan sokongan kerajaan dalam mengikut penjadualan semula tanaman, antara pelaksanaan jadual penanaman baru mengikut cuaca semasa. Dan saudara boleh dapatkan maklumat lanjut menerusi Met Malaysia untuk cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan laman sesawang rasmi Met Malaysia untuk dapatkan info-info semasa menerusi Met Malaysia. Dan secara tidak langsung juga, kita dapat membuat persediaan awal dalam menghadapi risiko cuaca ekstrim. Selepas ini kita ada lagu khayalan, lagu rakaman tahun 1978, nyanyian Black Dog Bone. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu Jejak Keidaman. Mana Jejak Keidaman ni? Tak, hantarkan WhatsApp kepada kami. Terus bersama Radio Klasik.

0: Saudara, itu tadi lagu Aku Dalam Khayalan, lagu rakaman tahun 1978 nyanyian Dahlan Zainuddin, baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Lagu Khayalan seperti Wani janjikan bersama-sama saudara kejap lagi untuk jam yang ketiga, untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan seketika ini kita bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak, jurucakap bagi DCM Herbs Legacy, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan di rancangan tajaan hari ini. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Apa khabar DJ Wani?
0: Alhamdulillah, sihat. Puan Ain, macam mana, sihat hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat juga.
0: Wow, alhamdulillah. Suaranya ceria, seperti ada sesuatu yang nak dibawakan untuk pendengar Radio Klasik. Silakan, Puan Ain.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Radio Klasik, walau di mana sahaja anda berada pada pagi Isnin yang cukup indah ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah SWT kerana masih diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi ini dengan tubuh badan yang sihat, nafas yang masih dipinjamkan dan rezeki yang masih terus mengalir dalam kehidupan kita. Baik, Isnin selalunya menjadi permulaan kepada sebuah minggu yang baru. Ada yang dah menyusun jadual kerja dan ada juga yang sedang memasang azam untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada minggu sebelumnya. Tetapi pendengar semua, dalam kita sibuk merancang pelbagai perkara, jangan lupa satu perkara yang paling penting, iaitu kesihatan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk kan menjaga komitmen harian sampai terlupa jaga tubuh badan yang digunakan setiap hari. Jadi bila badan masih kuat, kita rasa semuanya baik-baik aja. Tetapi apabila badan mula cepat penat, mudah letih, kurang bertenaga dan mula mengalami pelbagai ketidakselesaan, barulah kita mula memberi perhatian. Sebab itulah menjaga kesihatan

0: 325 ml dan sesuai diamalkan oleh seisi keluarga. Alhamdulillah, PEFA dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra dan diproses di kilang yang mempunyai kelulusan pihak berwajib lah. Ha, dalam memilih sesuatu produk ni, sudah tentu kita mahu produk yang dihasilkan dengan baik dan mempunyai pengurusan yang teratur. Sebab itulah ramai pelanggan memilih PEFA kerana mereka yakin dengan produk yang diambil untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi, tuan-tuan dan puan, bila kita bercakap tentang kesihatan ni, sebenarnya ramai yang mahukan satu perkara yang sama, iaitu nak badan rasa ringan, bertenaga dan dapat menjalani aktiviti harian dengan lebih selesa lah. Sebab itulah ramai yang mula amalkan PEFA ni sebagai rutin harian mereka. Dan bila sebut pasal PEFA ni, orang selalu tanya, apa sebenarnya yang jadi bila minum PEFA ni? Jawapannya dia mudah, tapi kesannya tu besar. Bayangkan badan kita ni macam rumah. Ha, kalau penuh habuk, penuh sampah, kita rasa sempit, lemas dan tak selesa kan, betul tak? Sama juga dengan badan kita ni. Bila usus penuh toksin, angin banyak, darah pun tak lancar, memang kita cepat letih. Ha, lesu, kulit kusam, sendi sakit. Tapi bila amalkan PEFA, mula-mula sekali dia bantu cuci dalam usus kita, keluarkan angin dan toksin. Jadi bila perut kita rasa lega, nak membuang pun senang, badan automatik jadi ringan. Ha, dari situ datangnya tenaga baru. Ha, bangun pagi tak malas-malas dah. Nak buat kerja rumah pun lincah. Ha, nak ke surau pun semangat. Ha, lepas tu, bila dalaman dah bersih, kulit pun mula nampak perubahan. Ha, orang-orang perempuan memang selalu cerita, kulit nampak cerah, jeragat makin pudar, wajah nampak segar. Yang lelaki suka sebab perut dah kecil, tak rasa berat, badan lebih ringan. Ha, okay? Bagi mereka yang sering mengadu tentang sendi, lutut dan pinggang yang tidak selesa, ramai pelanggan turut berkongsi bahawa mereka rasa lebih selesa untuk bergerak selepas amalkannya secara konsisten. Bila badan rasa ringan, lebih mudah kita nak untuk melakukan aktiviti harian lah. Berjalan, bekerja dan juga beribadah. Bukan itu sahaja, ramai juga yang mengutamakan kesihatan dalaman kerana mereka percaya apabila badan dijaga dari dalam, ia akan memberi kesan yang baik kepada kesejahteraan diri secara keseluruhan. Sebab itu, PEFA sering menjadi pilihan ramai kerana ia mudah diamalkan setiap hari. Baik, pendengar-pendengar setia Radio Klasik, pagi ini kami ada berita yang sangat menggembirakan untuk anda semua. Sempena bulan kelahiran pengasas sihat, kami ingin berkongsi kegembiraan ini bersama seluruh pendengar dengan promosi yang cukup-cukup istimewa. Ha, bulan kelahiran ini datang hanya sekali setahun aja. Sebab itu, kami tampil dengan tawaran yang sangat berbaloi khas untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat rugi kalau anda semua tak dapatkan pada pagi ini. Okey, pagi ini kita ada dua pilihan pakej, iaitu pakej kasih beli 3 botol PEFA percuma 3 botol lagi. Jumlah yang anda dapat 6 botol bernilai RM200. Manakala pakej sayang beli 6 botol percuma 6 botol lagi, jumlahnya 12 botol RM300. Penghantaran pun percuma ke seluruh Malaysia. Ha, bukan itu saja, sempena bulan ini, bulan kelahiran pengasas sihat, kami ada satu lagi kejutan istimewa untuk anda. Setiap pembelian sepanjang tempoh promosi ini berpeluang memenangi pakej percutian istimewa bersama kami. Lagi banyak pembelian yang anda buat, lagi besar peluang anda untuk menjadi antara pemenang yang bertuah. Jadi sementara promosi masih berlangsung, call atau WhatsApp sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Pilihlah sama ada nak pakej kasih atau pakej sayang. Baik, jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.
1: Baik, terima kasih Puan Ain, dan kita masih lagi akan bersama-sama dengan Puan Ain untuk berceritakan mengenai dengan promosi DCM Hertz. Terus bersama dengan lagu Serampang Laut selepas ini, dan kita dengarkan dulu lagu Penawar di Hati. Uji Rashid, Radio Klasik.

0: nyanyian Uji Rashid dengan lagunya Penawar di Hati. Semoga wangi antara penawar rindu di hati saudara. Waktu ini kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Nurul Ain untuk berceritakan mengenai dengan DCM Herbs Legacy, lagu Penawar di Hati tadi. Moga-moga menjadi penawar juga untuk saudara dengarkan DCM Herbs ketika ini. Silakan Puan Ain.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama saya pada pagi yang indah ini. Kepada yang baru saja membuka radio, selamat datang dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang melimpah ruah serta kesihatan yang berpanjangan. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi promosi istimewa sempena bulan kelahiran pengasas sehat, iaitu pakej kasih beli 3 botol percuma 3 botol lagi, jumlahnya 6 botol hanya RM200. Dan pakej sayang beli 6 botol percuma 6 botol lagi, jumlah keseluruhan 12 botol hanya RM300. Dan kita bagi percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Tuan-tuan dan puan, harga biasa sebotol jauh lebih tinggi. Sebotol je dah RM155 tau. Tetapi sempena bulan kelahiran pengasas, pihak syarikat sanggup memberikan penjimatan yang cukup besar sebagai tanda penghargaan kepada pelanggan. Bukan itu saja, setiap pembelian juga berpeluang memenangi pakej percutian istimewa bersama kami. Siapa tahu hari ini anda membuat tempahan perfect untuk keluarga, esok nama anda pula yang diumumkan sebagai pemenang pakej percutian bersama TH. Rezeki kadang-kadang datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka kan. Jadi terus hubungi sekarang di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tak ada masalah. Okey, tunggu barang sampai nanti baru buat pembayaran. Baik saudara, kalau zaman dahulu orang lama, nenek-nenek moyang kita, dia minum air rebusan herba, betul tak kan? Sekarang zaman dah moden, tak payah susah-susah rebus dah. Perfine ni cukup lengkap, dalam satu botol ada delima, rozal, madu dan carang gurung malik. 4 serangkai yang memang berkhasiat dari dulu sampailah sekarang. Sebab itu saya selalu ulang, Perfine bukan ubat, tapi satu ikhtiar untuk kesihatan menyeluruh. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Lelaki, perempuan, tua, muda semua boleh rasa manfaatnya. Tuan-tuan dan puan, bila bercakap tentang kesihatan, ramai antara kita sebenarnya mempunyai impian yang sama. Kita nak bangun pagi dengan badan yang segar kan, nak bekerja dengan penuh semangat, nak meluangkan masa bersama keluarga tanpa rasa cepat letih dan nak menikmati kehidupan dengan tubuh badan yang sihat. Jadi sebenarnya ramai yang dah cuba Perfine dan baru kongsi pengalaman mereka. Ada yang kata badan rasa lebih segar dan ringan, ada yang rasa lebih selesa untuk bergerak dan jalani rutin harian. Ada juga yang berkongsi kulit nampak lebih sihat dan tak kusam, serta sistem pencernaan jadi lebih teratur. Bagi mereka yang ada masalah kesihatan seperti bacaan gula dalam darah, kolesterol dan tekanan darah, ada yang menjadikannya sebagai salah satu ikhtiar untuk bantu menjaga keadaan kesihatan mereka supaya lebih terkawal dengan amalan gaya hidup yang lebih baiklah. Selain itu, ramai juga yang rasa lebih yakin untuk kekal aktif walaupun cuaca sekarang ni tak menentu, tuan-tuan dan puan. Sebab mereka lebih menitik beratkan penjagaan kesihatan secara keseluruhan. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau anda sedang mendengar sekarang, percayalah, promosi yang saya kongsikan hari ini bukan promosi biasa seperti yang kita dengar setiap minggu. Ini adalah antara tawaran-tawaran istimewa yang buat ramai tak tunggu lama terus ambil peluang bila dengar. Sebab takut terlepas rezeki yang datang sekali-sekala macam ni. Jadi, sempena bulan kelahiran pengasas sihat, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas sokongan semua pelanggan yang sentiasa bersama kami dari dahulu sehingga hari ini. Jangan lupa promosi istimewa yang sedang berlangsung, iaitu pakej kasih beli 3 botol percuma 3 botol lagi hanya RM200. Pakej sayang beli 6 botol percuma 6 botol lagi hanya RM300. Penghantaran pun percuma tau. Jadi setiap pembelian juga berpeluang menyertai cabutan pakej percutian bersama PH. Lagi banyak pembelian dibuat, lagi besar peluang untuk menjadi pemenang bertuah. Jadi untuk tempahan, call atau WhatsApp sekarang 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian saya pagi ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Sorong Radio Klasik. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Ain Abdul Razak, jurucakap bagi DCM Herbs Legacy, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan di ruang rancangan tajaan di Radio Klasik hari ini. Hingga kita jumpa lagi, insyaAllah. Jumpa lagi. Baik, waktu ini dah pun 11 pagi. Seperti biasa, kita menerusi ruangan nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu Seloker Berpantun menerusi rakaman filem Sri Andalas tahun 1966. Lagu tadi antara paduan suara Siti Mariam dan juga Rafiah Puang baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini dah pun 11:10 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Di jam yang kedua, Tuan ini terus menemani saudara tentunya di ruang udara Radio Klasik. Lagu-lagu waktu ini lagu-lagu mengembalikan nostalgia lama menerusi rakaman lagu filem Piring Hitam di mana lagu dan filem bersatu menjadi kenangan yang tidak pernah pudar dalam ingatan. Kita akan nikmati lagu-lagu Piring Hitam daripada petikan filem Melayu Klasik, suara-suara emas yang pernah menghiasi pawagam dan radio suatu ketika dulu. Tiga buah lagu telah pun menghiasi di awal tadi, lagu Sejiwa juga turut mewarnai dalam petikan filem Gergasi pada tahun 1958. Kalau tadi nyanyian Aziz Jaafar dan juga Normadia. Waktu ini lagu-lagu yang mengembalikan nostalgia menerusi filem Piring Hitam. Kejap lagi ada lagu Burung Nuri. Ini lagu rakaman tahun 1959. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dengan lagu ini, Pujaanku, nyanyian S. Hamid. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Nostalgia di Classic. Lagu-lagu rakaman Piring Hitam.

0: itulah.
1: Itu dia lagu Do Re Mi, lagu rakaman tahun 1966, nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Tanpa melihat wajahnya, hanya mendengar suaranya sahaja sudah cukup membuatkan hati mengenali siapakah insan ini. Beliau bukan sahaja sekadar seorang pelakon, bukan juga hanya penyanyi dan pengarah filem, tetapi satu jiwa besar yang hidup dalam sejarah seni tanah air. Tanggal 29 Mei lalu, hari mengenang pemergian seorang seniman agung yang tidak pernah hilang dari pada ingatan masyarakat. Dan tadi baru saja kita dengarkan lagu Do Re Mi, lagu yang mengisahkan tentang tiga orang sahabat, iaitu Do, lakonan P. Ramlee, Re, lakonan A.R. Tompel, dan juga Mi, Ibrahim Din, yang menghadapi pergelutan dalam mencari pekerjaan dan juga rumah tangga. Baiklah, waktu ini lagu-lagu menerusi rakaman filem Piring Hitam, lagu-lagu 50-an, 60-an, satu jam menerusi nostalgia di klasik. Kita akan menghiburkan lagu-lagu ini selama satu jam, bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Jika saudara memang meminati ataupun menunggu-nunggu ruangan nostalgia di klasik, saudara juga boleh dengarkan siarannya pada waktu malam juga menerusi Ritma Klasik, bermula pukul 10 malam hingga 11 malam. Lagu juga, lagu-lagu rakaman menerusi filem Piring Hitam yang akan kami siarkan. Itulah istimewanya menerusi ruang udara Radio Klasik. Kita mengembalikan kenangan-kenangan lama untuk mengusik kalbu kita, jiwa kita, untuk kita kekal menghargai karya-karya zaman dahulu. Baiklah, menyusul selepas itu ada lagu Siapa Dia. Ini nyanyian Zainab Majid. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu Sengsara. Lagu Sengsara ini lagu rakaman tahun 1953, nyanyian S. Noh dan juga Normadiah. Terus bersama Radio Klasik, menggami kenangan irama merentas zaman.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Bertemankan saya DJ Hazwani Zakaria menemani selama 4 jam sehingga 2 petang nanti. Dan ini merupakan jam yang kedua untuk ini terus menemani di segmen Melodi Klasik. Dan sekarang dah pun 11.35 minit pagi. Selamat pagi saudara. Selamat pagi yang mungkin baru saja ikuti kami menerusi frekuensi dan juga di live TikTok Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang belum lagi ikuti laman sosial kami, boleh ikuti di Facebook Radio Klasik, di TikTok Radio Klasik dan juga di Instagram Radio Klasik. Mungkin yang baru saja pertama kali mendengarkan suara ini di ruang udara Radio Klasik, boleh sama-sama intai kita sama Cikgu Cak di TikTok Live Radio Klasik ketika ini. Jadi boleh follow lah ramai-ramai untuk mengetahui isu-isu semasa ataupun siapa penyampai yang menemani saudara waktu ini ataupun waktu akan datang. Jika saudara nak dapatkan info semasa, jangan lupa juga untuk ikuti di portal berita.rtm.gov.my. Kalau tadi lagu Berhutang Jiwa Dibayar Jiwa, wow, bila sebut tentang hutang ni rasa menusuk di hati kan. Lagu tadi menerusi petikan filem Dr. Rusti tahun 1970, lagu nyanyian Salmah Ismail baru sahaja menghiburkan saudara. Dan menyusul selepas ini kita ada lagu Patah Hati. Ini menerusi filem Lancang Kuning, lagu tahun 1962, nyanyian Kamariah Ahmad. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini. Tari Tumpurung, ini menerusi filem Jalak Lenting tahun 1962, nyanyian Rahmah Ali. Terus bersama Nostalgia di Klasik, di Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Patah Hati. Ada yang patah hati ke pagi-pagi ni? Mungkin ada yang teremosi pagi ni. Biasalah kan, kadang-kadang kehidupan ni mengenai dengan hati. Ada yang terkecewa, ada yang dikecewa. Dalam kehidupan pasti ada pasang surutnya. Ada yang kita berjumpa dengan seseorang hanya singgah di hati untuk sekadar bertanya kabar, tapi dia berlalu pergi meninggalkan kita dengan kenangan-kenangan yang tak mungkin dapat kita lupakan begitu saja. Kenangan pula kan. Biasalah lagu-lagu menerusi Radio Klasik ini menggamit kenangan irama merentas zaman. Kalau nak dengarkan lagu-lagu 90-an kan, boleh dengarkan menerusi segmen Ritma Klasik. Dan insyaAllah Wani akan temani saudara hari Rabu ni. Cuti umum, Wani akan bertugas menemani di ruang udara Radio Klasik dengan lagu-lagu yang cukup menggamit kenangan, yang mungkin akan menggamit kenangan-kenangan kita bersama-sama di ruang udara Radio Klasik. Lagu-lagu zaman 90-an kan, lagu-lagu yang meruntun jiwa, meruntun hati. Tapi waktu ini juga lagu-lagu yang mengimbau juga kenangan nostalgia selama satu jam menerusi rakaman filem Piring Hitam. Macam lagu tadilah, Patah Hati, menerusi filem Lancang Kuning tahun 1962. Apapun, terima kasih saudara yang terus menerus mengikuti laman sosial kami di Facebook dan juga Instagram dan juga TikTok waktu ini dengan viewernya 144. Boleh terus menonton Wani juga secara langsung di live TikTok Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu Mengapa Dirindu, nyanyian Puan Sri Saloma, membawa kita ke pukul 11.56 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti kami waktu ini. Dan lagu Mengapa Dirindu tadi menerusi petikan filem Dua Pendekar, lagu rakaman tahun 1964. Kadang-kadang dalam kehidupan ni, menjalani kehidupan kita, ada satu perasaan yang hadir tanpa diundang. Perasaan yang membuatkan kita tersenyum sendiri bila mengimbau kenangan-kenangan lama. Dan sesekali membuatkan hati kita menjadi sayu, itulah yang dinamakan rindu. Lagu Mengapa Dirindu tadi sesuailah dengan pujangga yang berkata, rindu ni adalah titipan perasaan yang tidak bersuara namun mampu bergema di seluruh ruang hati kita. Ia membawa kenangan, menghidupkan kembali saat-saat indah yang pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang sedang melalui perasaan merindui insan tersayang yang jauh di mata, mungkin juga ada yang merindui zaman kanak-kanak, sahabat lama ataupun kenangan indah yang tak mungkin dapat kita ulang kembali. Namun percayalah, rindu ini mengajar kita tentang nilai sebuah pertemuan dan betapa berharganya insan yang pernah hadir dalam kehidupan. Jadi hati-hati dengan rindu, hati-hati juga dalam kita mengenali seseorang sebab ia dapat meninggalkan kesan yang cukup mendalam dalam kehidupan. Baiklah, ruangan nostalgia di Klasik berada di penghujung waktu. 11 hingga 12 tengah hari, kita siarkan lagu-lagu menerusi petikan filem Piring Hitam, dan lagu-lagu tadi telah pun menghiburkan saudara. Ada lagu-lagu yang diminta oleh pendengar kita, ada juga lagu yang menjadi antara kegemaran lah kepada saudara yang mungkin kalau dengarkan Radio Klasik nak dengarkan lagu itu. Itu antara lagu Tanjung Batu, lagu Joget yang dinyanyikan oleh Julia yang tadi baru Wani siarkan bersama-sama. 11.58 minit pagi waktu ini, pukul 12 tengah hari nanti, ada lagu-lagu 70-an, 80-an bakal menghiburkan saudara. Terus bersama dengan Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ini lagu yang terakhir untuk ruangan nostalgia di Klasik bertepuk beramai.

0: Kelas.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan Hazwani Zakaria menerusi segmen Melodi Klasik di jam yang ketiga untuk ini terus menemani saudara waktu ini. Dah pun 12.06 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara yang mungkin sedang memandu, yang sedang memasak. Masak apa tu? Mungkin nak kongsikan menerusi 013-5656-128. Mana akan intai-intailah di ruang WhatsApp kami. Ada juga yang hantar gambar ikan. Nak masak apa? Ada yang nak masak tempoyak hari ni. Sedapnya. Apa pun, apa juadah yang saudara nikmati, syukurilah sepanjang masa. Ada yang tak dapat untuk menikmati makanan kan, ada yang terlebih-lebih pula untuk menikmati juadahnya. Apa pun, mensyukurilah nikmat yang kita ada hari ini. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini 15 Jun 2026, hari Isnin, 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kalau semalam sama-sama kita menyambut Hari Penderma Darah Sedunia yang disambut 14 Jun, dan ini bagi menghargai jasa penderma darah sekaligus meningkatkan kesedaran terhadap keperluan bekalan darah yang selamat untuk pesakit yang memerlukan itu, yang kita sambut semalam lah 14 Jun 2026. Dan hari ini Wani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara antara fakta menarik yang boleh saudara dapatkan juga menerusi berita.rtm.gov.my. Piala Dunia 2026 cipta rekod baru, 8 pemain berusia 40 tahun ke atas bakal beraksi di pentas dunia. Itu antara fakta menarik menerusi Piala Dunia 2026 yang mencipta rekod baru. Antaranya yang suka untuk dikongsikan bersama dengan saudara, Cristiano Ronaldo yang dilahirkan pada 5 Februari 1985 dari Portugal. Itu antara pemain yang berusia 40 tahun yang bakal beraksi untuk Piala Dunia 2026. Baiklah saudara, kita berhibur dulu dengan lagu Riwayat Petani. Ini nyanyian Dato' Fauziah, Dato' Ahmad Daud, menerusi Melodi Klasik.

wajah kesayangan hamba. Nyanyian Hail Amir membawa kita pukul 12.15 minit tengah hari waktu ini. Tentunya saudara menjadi wajah kesayangan diri ini yang sentiasa diingati, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk Kota Kinabalu, Sabah hari ini 12.18 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Labuan, 12.21 minit tengah hari. Di Kuching, Sarawak, 12.43 minit tengah hari. Di Johor Bahru, Johor, 1.08 minit tengah hari. Di Kuala Terengganu, Terengganu, 1.10 minit tengah hari. Di Kuantan, Pahang, 1.11 minit tengah hari. Di Kota Bharu, Kelantan, 1.14 minit tengah hari. Juga di Bandar Raya Melaka, Melaka, 1.14 minit tengah hari. Di Seremban Negeri Sembilan, 1.15 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, 1.16 minit tengah hari. Di Ipoh Perak, 1.19 minit tengah hari. Di Georgetown Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah, 1.21 minit tengah hari. Dan di Kanga Perlis, 1.22 minit tengah hari.

0: Lagu Ikatan Hati, lagu rakaman tahun 1985, paduan suara Hermantino dan juga Zaleha Hamid, komposer lagu itu tadi S. Atan, dan lirik ditulis oleh Harun Abdul Majid. Baru sahaja menghiburkan saudara waktu ini, 12.30 minit tengah hari, seketika kita di ruangan rancangan Tajaan, dan bersama-sama di talian Cik Kana nak berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh Herbafem hari ini. Selamat tengah hari, Cik Kana.
1: Selamat tengah hari, salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Sihat hari ini?
1: Sihat.
0: Suaranya ceria seperti nak dibawakan promosi yang cukup hebat oleh Herbafem. Silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada hari ini. Saya Kano daripada Herbafem HQ. Terlebih dahulu, Kano ini meminta sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbafem HQ khas untuk semua pendengar pada hari ini. Sebelum Kano teruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon Kano. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk dapatkan tilam herba, pastikan di talian kami 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, sebelum Kana berkongsi promosi yang dibawa hari ini, Kana nak tanya satu soalan. Apa beza tilam yang ada herba dengan tilam biasa tanpa herba? Tilam biasa hanya tempat tidur. Tilam herba memberi keselesaan untuk berehat. Kita tidur setiap hari, jadi pilihlah tilam yang lebih selesa, bukan sekadar tilam biasa. Ramai pelanggan ulang beli tilam herba kerana mereka sendiri merasai perbezaan keselesaannya. Kalau ada pilihan lebih selesa, kenapa masih pilih tilam biasa? Badan rehat setiap malam, berikan keselesaan terbaik dengan tilam herba. Tilam digunakan bertahun-tahun. Sebab tu penting memilih tilam herba lebih selesa untuk jangka panjang. Sekali cuba tilam herba, anda akan faham kenapa ramai pelanggan sedia menggunakannya. Pelanggan setia menggunakannya. Jadi tidur bukan sekadar pejam mata, tapi mendapatkan rehat yang berkualiti. Jangan berkira untuk keselesaan tidur kerana badan anda menggunakan setiap malam. Tilam boleh ditukar bila-bila masa, tetapi tidur yang berkualiti memberi manfaat setiap hari. Jadi syarikat Herbafem HQ yang telah beroperasi lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam herba, dan merupakan antara mengeluarkan tilam rawatan tradisional dikenali ramai di Malaysia. Pengalaman yang panjang inilah membolehkan kami menghasilkan pelbagai jenis tilam herba mengikut keperluan pelanggan, sama ada untuk golongan muda, bergemas, mereka yang mengalami masalah belakang, maupun mereka yang hanya mencari tilam yang selesa pada harga berpatutan. Baik, tanpa membuang masa, kena terus dengan promosi pertama. Promosi pertama adalah tilam Sahak Hybrid. Tilam ni menggunakan foam berkualiti tanpa spring. Ia memberikan sokongan baik kepada badan mempunyai permukaan yang lebih stabil ketika tidur. Walaupun tilam ni dalam kategori bajet, penggunaan cooling fabric pada permukaannya membuatkan ia tidak terasa panas ketika tidur, dan tilam ni datang dengan 5 tahun jaminan. Jadi harga bermula, harga asal untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci RM1,399. Ada tilam lama, boleh try in, tak kisah dengan jenama dan juga ketebalan. Janji ada tilam lama, tolak satu, beli satu. Jadi dari harga RM1,399 tolak RM300, dan tempahan hari ini dapat diskaun lagi RM300. Jadi hanya perlu bayar RM799 sahaja. Yang ini untuk pakej pertama, hadiah percuma tilam bujang 4 inci. Jadi untuk pakej pertama tilam bujang, saya kira pilih pakej kedua, dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga perlu bayar RM799, dan Hadiah percuma boleh pilih 2 unit bantal dengan 1 set cadar 6 dalam 1 secara percuma dalam bayaran RM799, pengantaran percuma bayaran secara COD. Untuk sebarang pertanyaan, untuk tempahan sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, kita rehat dulu, jangan ke mana-mana, terus bersama kami kerana akan kembali selepas.
0: Baik, kita akan masih lagi akan bersama-sama dengan Cik Kana untuk berceritakan mengenai dengan Herbal Fame. Tapi kita berehat seketika dengan lagu Joget Pak Mat Kawin Laki, nyanyian Ismail Harun dan juga Anita Sarawak. Terus bersama Radio Klasik.

0: Radio Klasik mengambil kenangan drama rentas zaman 12.38 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Kana, jurucakap bagi Herbal Film, untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan untuk hari ini. Silakan Cik Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia kepada bersama kami. Kana juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang telah menghubungi kami sebentar tadi serta telah membuat tempahan. Terima kasih juga kerana memberi kepercayaan kepada Herbal Film HQ. Dan abang-abang dan kakak-kakak, cuba bayangkan, kita menggunakan tilam setiap malam selama 6 hingga 8 jam. Dalam setahun, lebih 2,000 jam badan kita berada di atas tilam. Jadi adakah berbaloi memilih tilam biasa yang hanya berfungsi sebagai tempat tidur atau memilih tilam herba yang memberi keselesaan tambahan setiap kali berehat? Tilam herba bukan sekadar tilam. Ia gabung dengan herba tradisional yang menjadikan pengalaman tidur lebih selesa dan nyaman. Sebab itulah ramai pelanggan yang pernah mencuba tilam herba tidak kembali menggunakan tilam biasa. Dan pakcik-makcik dan makcik-makcik, cik tahu tak, tidur yang berkualiti memberi kesan kepada tenaga, mood dan keselesaan kita sepanjang hari. Baik, di segmen kedua, Kana bawakan tilam herba Ayurvedic. Tilam ni merupakan antara tilam premium keluaran Herbal Film HQ yang menggunakan high density foam berkualiti tinggi. Jadi kenapa ramai pelanggan memilih tilam herba Ayurvedic? Tilam ni dibuat dengan high density foam yang lebih padat dan tahan lama, memberikan sokongan lebih baik kepada badan, tidak mudah mendap berbanding foam biasa dan membantu mengurangkan tekanan pada bahagian belakang dan pinggang, dan juga memberikan permukaan tidur yang lebih stabil dan selesa. Tilam ini datang dengan 10 tahun jaminan. Jadi harganya dia bermula dengan harga hasad RM1,699 untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci. Selepas trade-in potongan RM300 dan tempoh hari ini dapat diskaun tambahan lagi potongan RM300 dan hanya perlu bayar RM1,099. Dari harga RM1,699, tempoh hari ini cuma RM1,099 dan khas untuk pendengar pada tengah hari ini. Dan tempoh hari ini diskaun tambahan lagi RM99, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk dapatkan tilam herba Ayurvedic yang gabung dengan 5 jenis herba dan jaminan 10 tahun. Dan setiap tempaan dapat 2 unit bantal secara percuma. Bayaran COD, terima barang, terima tilam sampai ke rumah baru buat bayaran, dan bayaran secara COD, pengantaran secara percuma. Untuk pertempahan, sebarang pertanyaan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian Kana 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je untuk dapatkan tilam herba 019-414-4288. Sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung. Jadi untuk mendapatkan tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci, tempah hari ini hanya perlu bayar RM799. Untuk pakej pertama dapat tilam bujang 4 inci secara percuma. Pakej kedua, tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci, hanya perlu bayar RM799, dapat 2 unit bantal percuma bersama dengan cadar 6 dalam 1 dalam bayaran RM799 sahaja. Manakala untuk promosi kedua, tilam herba Ayurvedic bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga mula RM1,699 selepas trade-in dan juga selepas diskaun, perlu bayar RM1,099. Tetapi tempah hari ini dapat lagi diskaun RM99, diskaun lagi, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Percuma 2 unit bantal, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk pertempahan, sila hubungi kami di talian 019 0199-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 0199-414-4288. Dan bagi pendengar yang sedang mencari tilam super premium herbal sabut, jangan risau, ha, tilam super premium herbal sabut juga masih berada dalam harga promosi dan tawaran istimewa daripada Herbal Fame HQ. Cuma pada hari ini, kerana tidak sempat untuk berkongsi satu persatu harga bagi setiap saiz dan ketebalan, jadi bagi yang berminat mendapatkan tilam super premium herbal sabut, boleh terus hubungi kami untuk mendapatkan harga promosi terkini serta penerangan yang lebih lengkap. 0199-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 0199-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk dapatkan tilam herba, pastikan di talian 0199-414-4288. 0199-414-4288. Baik, sampai di sini dahulu. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Jumpa lagi di lain waktu. Salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Terima kasih Cik Kana.
1: Sama-sama.
0: Baik, seketika kita dengarkan lagu Aku dan Kenangan. Lagu ini rakaman tahun 1980-an. Lagu nyanyian The Brain Connection. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan irama merenung.

Nyanyian Rosiana Baharudin dengan lagunya Lukisan Rasa membawa kita ke pukul 12.55 tengah hari. Saudara, tidak semua kenangan dicipta untuk diulang. Ada yang hadir sekadar untuk dikenang dan dijadikan pengajaran sepanjang perjalanan. Baiklah, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, 1.16 tengah hari. Satu tengah hari nanti sama-sama kita ikuti berita dari Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Terus bersama Radio Klasik, mengkami kenangan irama merentas zaman.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita MEH melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Kedatangan saya sebagai pengetahui dosen ni, bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu, tapi sekarang saya jangka dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah 3 dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
3: Kita mesti lah uphold responsibility and also integrity, peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
4: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua Jurulatih Iran Amir Galanui berkata, perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Sesibuk mana langkah mengejar dunia, janganlah lupa untuk berhenti seketika untuk menyuburkan jiwa kerana ketenangan yang dicari sering ditemukan di sejadah dan dalam sujud kepadanya. Semoga setiap ibadah yang dilaksanakan pada hari ini diterima Allah SWT, dikurniakan ketenangan hati, dipermudahkan segala urusan dan dilimpahi keberkatan dalam kehidupan. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada seluruh pendengar yang beragama Islam. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor, hari ini 4:42 minit petang.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan.

Itu dia lagu Jasa Bonda, nyanyian warisan membawa kita ke pukul 1.35 minit tengah hari waktu ini. Saudara, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang usia. Selagi ibu dan ayah masih ada, hargailah mereka dengan sebaik-baiknya. Luangkan masa untuk bertanya khabar, mendengar cerita mereka dan mengucapkan kata-kata kasih yang mungkin selama ini tersimpan dalam hati. Kita sering menyangka ibu bapa akan sentiasa menunggu kepulangan kita, sedangkan waktu diam-diam sedang mencuri usia mereka. Hakikatnya, ibu dan ayah kita tak akan selamanya berada di sisi. Akan tiba satu hari nanti, suara yang sering memanggil nama kita hanya tinggal kenangan. Pelukan yang menguatkan jiwa hanya tinggal kerinduan, dan nasihat yang pernah kita abaikan menjadi kata-kata yang paling ingin kita dengari semula. Jadi sementara mereka masih ada, sayangilah mereka, kerana kasih ibu bapa adalah anugerah yang tidak mampu diganti dengan apa jua harta di dunia. Jadi jangan tunggu kehilangan untuk kita menghargai, kerana rindu yang paling pedih adalah rindu kepada insan yang tidak lagi mampu kita untuk temui. Walaupun kita bertemu hanya dalam mimpi, tapi ia tidak sama seperti kita bertemu di alam.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman itu dia lagu Kau Pergi Jua, nyanyian Adam Ahmad, mumpul kita ke pukul 1.45 minit tengah hari. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini, Radio Klasik bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Waktu ini di minit-minit yang terakhir untuk ini terus menemani saudara. Mungkin ada yang kisah masih tersimpan rapi, ada perasaan yang tak pernah terungkap, biarkan lagu menjadi suara hati anda. Okey, hantarkan kisah bersama-sama lagu pilihan ke coretanadila@gmail.com kerana setiap lagu ada ceritanya. Jadi seperti biasa setiap hari Isnin hingga Khamis, saudara akan ikuti rancangan Aku, Dia dan Lagu Adila. Dan rancangan ini akan disiarkan pukul 5.30 minit petang dan ulangannya mungkin ada saudara terlepas untuk dengarkan 5.30 minit petang. Jangan risau, saudara boleh dengarkan menerusi 1 pagi nanti. Dan Adila hari ini diterbitkan oleh Azura Lisa Aziz dan disampaikan oleh Amran Anjang. Dan coretan ini kiriman daripada Kelana Desa Nibong Tebal. Jadi saudara nak dengarkan, jangan lupa untuk dengarkan Aku, Dia dan Lagu 5.30 minit petang ini bersama dengan Amran Anjang dan juga penerbitnya Azura Lisa Aziz. Dan ini dia lagu Irama Cinta, nyanyian Rohani Aziz. Menyusul selepas itu, Serat Wajah, nyanyian Dato' Ahmad Jaiz. Semuanya di Radio Klasik, menggamit kenangan, irama merentas zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Seraut Wajah, nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, membawa kita ke pukul 1.53 minit tengah hari. Cepat masa berlalu untuk ini, terus menemani saudara untuk pertemuan kita hari ini, 15 Jun 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk 15 Jun 2026, suka untuk dikongsikan bersama-sama dengan saudara yang mungkin terlepas pandang mengenai dengan sumbangan tunai rahmah STR, yang merupakan satu inisiatif bantuan kewangan tunai secara terus oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Malaysia LHDNM kepada golongan berpendapatan rendah, dan bantuan ini merupakan sebahagian daripada agenda Malaysia Madani untuk meringankan beban sara hidup rakyat. Dan tarikh akhir permohonan baru rayuan kemaskini fasa 3 STR 2026 merupakan hari ini, 15 Jun 2026. Jadi kepada saudara yang mungkin terlepas pandang untuk membuat permohonan baharu rayuan ataupun kemaskini dalam talian portal STR 2026, jangan lupa hari ini 15 Jun 2026, hari Isnin, tarikh tutupnya. Jadi sama-samalah kita untuk mengintai. Dan kepada ibu bapa yang mungkin nak menanyakan, Wani, macam mana nak tahu dengan lebih lanjut ni mengenai dengan sumbangan tunai rahmah STR 2026 fasa 3 hari ni yang Wani maklumkan ni tarikh tutup untuk permohonan. Jangan lupa untuk bertanya bersama-sama dengan anak-anak, ataupun boleh layari di laman portal rasmi STR di bantuantunai.hasil.gov.my. Ulang lagi sekali, Wani, bantuantunai.hasil.gov.my. Jadi bolehlah maklumkan bersama-sama dengan saudara mara ataupun adik-beradik ataupun anak-anak, kata tolong bantu ni nak kemaskini sumbangan tunai rahmah STR fasa 3 bagi permohonan baharu atau rayuan ataupun kemaskini yang akan ditutup hari ini 15 Jun 2026. Saudara, sekarang dah pun 1:56 minit tengah hari. Sampai di sini saja untuk Wani terus menemani saudara selama 4 jam di Melodi Klasik. Kejap lagi saudara akan berteman bersama dengan Emilina Zamri. Saudara, hari ini adalah kenangan yang sedang kita cipta, dan esok adalah rahsia yang belum pasti. Maka hargailah setiap detik yang dianugerahkan kepada kita. Andai usia masih dipanjangkan, kesihatan terus dikurniakan dan diizinkan olehnya, semoga kita dapat bertemu lagi esok dalam suasana yang lebih ceria dan penuh keberkatan, insyaAllah. Indah sungguh si bunga melur, harum mewangi di tepi laman. Andai panjang usia dan umur, kita bertemu di siaran esok penuh kegembiraan, insyaAllah. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara ataupun tak membalas segala WhatsApp saudara, menerusi WhatsApp Radio Klasik. InsyaAllah di lain waktu dan ketika, Wani akan cuba membaca nama-nama saudara ataupun membalas segala WhatsApp saudara. Jangan kecil hati dengan Wani, jangan tersinggung hati dengan Wani. InsyaAllah Wani akan temani saudara esok. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Formasi Bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi Bola di Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Idam. IDAM. Idam. Idam adalah menderita atau menghidap sakit dan lain-lain.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih Hazwani Zakaria yang baru saja selesai tugas sendi Melodi Klasik ya sebentar tadi. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kugiran. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an. Terus menggamit kenangan saudara, tak kiralah walau di mana jua saudara berada. Teruskan ikatan kasih antara kita dan inilah Mestika Klasik.

Saudara-saudara, walau di mana jua berada, terus kita dengarkan persembahan Datin Orchid Abdullah dan M. Fazil, Ikatan Janji, menggamit kenangan saudara pada tahun 1960.

sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun, Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam, sepak mula Selasa 12:30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM.

Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Walau di mana jua saudara berada ya. Terus dengarkan Radio Klasik pastinya melalui rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru, Kuala Nau, Baling. Sedang bersiaran di Radio Klasik Menggamit Kenangan, katanya. Layan Mestika Klasik sambil berehat makan petang. Layan Pop Yeyeh dulu. Ada juga Raj Zarina dari Permatang Kuang. Nak ucapkan salam Mestika Klasik Menggamit Kenangan. Terus layan irama merentas zaman. Dan juga selamat bersiaran dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya Radio Klasik tetap nombor satu di hati Kak Raj. Alhamdulillah. Terima kasih kembali ya buat Kak Raj. Terus dengarkan persembahan A. Romzy and the Hoots. Katakan padaku.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Ya, baru saja berlalu rindumu, rinduku. Dendangan Brori Marantika membawa kita ke pukul 2.27 minit petang ketika ini. Baiklah, saudara, sebelum nak ke mana-mana tu, rancanglah dahulu ya perjalanan saudara. Tak kiralah walau ke mana jua destinasi yang ditujui. Apa kata kita singgah dahulu ya ke laman ataupun page Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mendapatkan perkongsian mengenai info ramalan cuaca terkini. Iaitu Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia terus komited memperkukuhkan sistem pemantauan dan juga penyampaian maklumat cuaca rasmi agar negara sentiasa bersedia demi kesejahteraan dan juga keselamatan rakyat. Ya, fenomena El Nino yang dijangka berlaku masih berada pada peringkat awal perkembangan. Langkah kesiapsiagaan perlu diperkukuhkan lagi yang pada lebih awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan kesan cuaca yang ekstrim. Jadi usaha berterusan ini mencerminkannya komitmen MET Malaysia dalam memastikan maklumat cuaca yang tepat, pantas dan berkesan dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai persediaan menghadapi sebarang risiko berkaitan cuaca. Untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan ramalan cuaca terkini, saudara boleh saja melayari Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia. Sambil itu, kita berhibur dengan persembahan ataupun paduan suara Dato' M. Daud dan Rohani Hashim menerusi lagunya Cinta Buta.

Baru saja berlalu senyum sayang. Persembahan Aini Hamid and the Virtues. Bawa kita ke pukul 2.38 minit petang ketika ini ya. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik dan menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertata di hati saudara. Sampai bila-bila ya, janji. Okey, baik, kepada saudara yang dalam pemanduan tu, selamat memandu diucapkan dan diharapkan agar saudara fokus ya pada pemanduan serta jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Pandu selamat, jiwa akan terus diharapkan berbahagia selalu walau di mana jua saudara berada. Terus saja hanya di Radio Klasik.

Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.

Terima kasih Daun Keladi buat saudara walau di mana jua berada. Ayuh terus berhibur dengan Cintaku Padamu merupakan paduan suara Sakura dan Halil Cik telah digamit pada tahun 1978. Ayuh terus dengarkan Cintaku Padamu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jiwa berada. Terima kasih tak terhingga ya kepada saudara yang terus setia mendengarkan kami di Radio Klasik. Pastinya di ruangan kedua ini, kami akan terus bawakan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran, juga berselang-seli dengan lagu-lagu era 70-an dan 80-an. Baik, terima kasih kepada Pok Jis dari Kota Baru yang sudi bersiaran di Mestika Klasik ketika ini ya. Alhamdulillah katanya, lagu-lagu terbaik dan menggamit kenangan. Baik, kalau tadi saudara dalam ruangan pertama kita dah pun dengar lagu Oh Fatimah persembahan A. Ramli. Dan untuk ruangan yang ketiga ini pula, ayo kita terus layan pula lagu persembahan S. Ahmad dengan Kugiran Mutiara Timur berjudul Oh Maria. Buat Maria-Maria di luar sana, yuk dengarkan.

Radio Classic. Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah.

Dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu Sabah, masa waktu selepas doa ansar pada pukul 3.44 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.47 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak 4.8 minit petang. Johor Bahru Johor 4.33 petang. Kuala Terengganu Terengganu dan Kuantan Pahang masing-masing masa waktu selepas doa ansar pada pukul 4.36 minit petang. Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka masing-masing masa waktu solat fardu asar pada pukul 4.40 petang. Seremban Negeri 9.41 petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masa waktu solat fardu asar pada pukul 4.42 minit petang. Alor Sakadah 4.47 minit petang, diikuti Bandaraya Ipoh Perak 4.45 petang. Dan akhir sekali Georgetown Pulau Pinang dan Kangar Perlis masing-masing masa waktu solat fardu asar pada pukul 4.48 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Ya, baru saja berlalu alunan yang cukup merdu. Rindulah Rindu, dendangan Dato' Ahmad Jaiz, hasil ciptaan Alfonso Soliano, manakala lirik ditulis oleh Zainal Abu. Terus menggamit kenangan saudara walau di mana jua berada. Baik, saudara, pastikan penyata kad bank saudara disemak ya selepas setiap transaksi, dan sentiasalah berwaspada serta berhati-hati dalam setiap urusan perbankan demi keselamatan keuangan saudara.

Ya, baru saja berlalu hanya kenangan. Kenangan terbaik Anwar Razak ya, terus mengingatkan kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Yang tidak menjanjikan satu jaminan yang berkekalan. Apa yang ada hanyalah percubaan, cabaran dan pelbagai peluang ya. Oleh itu, saudara, jaminan yang kekal abadi hanyalah dapat ditemui apabila kita kembali semula kepada Ilahi.

ku rindukan. Persembahan gingerbread walau di mana jua saudara berada ya. Dan kepada saudara yang sentiasa merindukan radio klasik kalau tak dengar walaupun sehari ya. Apapun terima kasih diucapkan. Dan saudara juga boleh dengarkan kami melalui rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Terima kasih juga diucapkan kepada para pendengar setia yang tak jemu-jemu ya bersiaran di Mestika Klasik ketika ini dan juga yang tak jemu-jemu menghantarkan kiriman di WhatsApp Radio Klasik. Antaranya ada Jamil Sabran dari Sentul, Kuala Lumpur, juga ada Zali dari Serendah Hulu Selangor yang terus setia mendengar siaran Radio Klasik menggamit kenangan pastinya di segmen Mestika Klasik. Katanya ketika ini dalam perjalanan dari Slim River nak ke Serendah dalam keadaan cuaca yang agak redup dan mendung. Namun laluan jalan lama arah Slim River ke Serendah alhamdulillah lancar dan banyak juga buah durian dijual di pinggir-pinggir jalan area ataupun sekitar kawasan Slim River. Abun, selamat memandu dan semoga selamat sampai. Buat Zalia, pandu cermat, jiwa selamat.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan macam ketinggalan itu hanya di TV OK.
4: Berhibur bersama dengan lagu-lagu irama pop ye-ye dalam Mestika Klasik.

0: Radio Klasik.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

Masih bertemankan saya Emrina Zamri, Jauh Dirindu, Dekat Disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati ya, walau di mana jua berada. Dan tak dilupakan juga kepada pemilik premis-premis, kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana tu. Terima kasih sudi bersiaran bersama-sama kami ya, hinggalah ke saat ini untuk terus kekal setia layan Radio Klasik. Dan untuk ruangan yang ketiga ini, Mestika Klasik dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an juga 80-an akan terus dipersembahkan buat saudara, juga halwa telinga saudara dengarkan.

Ya, baru saja berlalu kisah-kisah masa lalu. Nyanyian Rose Maria menggamit kenangan saudara sekitar tahun 70-an ya. Terima kasih kepada lebih 3.7 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertahta di hati saudara. Selamat menikmati hidangan petang buat saudara isteri keluarga ya, sambil terus berhibur hanya di Mestika Klasik. Tendangan Adam Ahmad bersamamu.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Dan selamat mandu diucapkan kepada saudara walau ke mana jua destinasi yang ditujui. Apa yang diharapkan agar saudara terus fokus dalam pemanduan, jaga jarak kenderaan saudara ya dengan kenderaan di hadapan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Pandu cermat, jiwa selamat. Sebagai makluman bersama-sama, akan berkumandang azan fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.42 minit petang ini nanti. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufuf wa hadhu bayna al-manakib wa suddu al-khalal wa la tadharu furujatin lish-shaytan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Radio Classic.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Idam. IDAM. Idam. Idam adalah menderita atau menghidap sakit dan lain-lain.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: rakyat di saran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya, memaklumkan Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Mestika Klasik.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman-bertemankan saya, Aminah Zamri, jauh dirindu, dekat disayang pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Apapun, terima kasih kepada saudara yang berterusan layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya, bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini. Kita ada rancangan yang ditunggu-tunggu, Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum tu, ayuh ke Taman Menggamit Kenangan untuk ikuti serang ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Nadia Ahmad. Ayuh dengarkan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Pak Mit, kenapa ni? Nampak ke tidak ni? Dah kenapa toyo hayang macam ni? Macam layang-layang terputus talinya je.
2: Siapa ni? Nampak macam bidadari pula ni. Turun dari syurga kayangan mana ni?
1: Pak Mit ni mengigau agaknya ni. Ni mesti baru tutup kedai ni kan? Ha, bersengkang mata tengok bola lah ni kan? Ha? Siang dah tak buka kedai lah ya?
2: Ha? Aduh, Shimo. Pak Mit ni dah jelek orang kata. Rasa macam waktu tidur on sofa macam baru balik dari overseas, dari luar negara.
1: Amboi. Piala dunialah juga Pak Mit. Jangan abaikan kesihatan diri. Ha, dahlah, pergilah balik tidur. Shima nak sambung jogging. Ha, kejap lagi lepas jogging, cadangnya nak singgah makan nasi lemak paru cintaku hanyut di lautan sepi dekat kedai bawah pokok ketapang hujung taman tu.
2: Nama nasi lemak pun mengundang perut jadi lapar. Hati-hati kalau nak jogging tu, Shima. Orang perempuan ni jangan pergi sorang-sorang. Bahaya. Tak kisahlah apa-apa aktiviti pun, jangan pergi sorang, bahaya.
1: Kebetulan Pak Mit cakap macam tu kan. Kerajaan dah wujudkan pelaksanaan kod sukan selamat. Keutamaan untuk pastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, terutamanya untuk wanita dan golongan muda. Muda macam Shima ni. Yang nak menceburi bidang sukan.
2: Sebab itulah Pak Mi akan pesan, kalau jumpa siapa-siapa pun, siapa-siapa pun, terutamanya orang perempuan, di taman mengambil kenangan ni.
1: Yelah, bila ada inisiatif tu kan, ibu bapa tak adalah bimbang sangat bila fikirkan pasal keselamatan anak-anak. Bila terlibat dalam aktiviti sukan ni, tak kira lah peringkat sekolah ke, persatuan ke, atau kalau masuk apa-apa pertandingan.
2: Betul tu, Shima. Anak-anak boleh bersukan dengan selamat. Tak payah risau atau bimbang orang kata apa-apa masalah laku, dan tak ada lah kompromi kepada mana-mana pihak yang cuba membuat gangguan atau provokasi.
1: Dah tak gantuk dah. Keutamaan sekarang nak pastikan kod sukan selamat dilaksanakan sepenuhnya. Kalau ada sebarang aduan atau petunjuk salah laku, siasatan menyeluruh akan dibuat dengan secepat mungkin.
2: Elok sangatlah tu. Seluruh persatuan sukan di semua peringkat ni akan dipantau untuk pastikan keselamatan atlet sentiasa terjaga.
1: Barulah penyertaan atlet wanita dan atlet muda dapat ditingkatkan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya kan Pak Mit kan? Kalau dah jadi buluh macam Pak Mit ni, dah tak boleh nak buat apa dah lah. Miang aja yang banyak.
2: Dan lagi dia kenalkan kita balik. Nasib baik isteri polis. Kalau tak berani lah nak cakap lebih-lebih.
1: Pak Mit marah ke?
2: Pak Mit suka.
1: Suka. Kalau marah, Syima nak bagi tahu cik suami. Polis.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada, ya. Baik, seperti yang dijanjikan, rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini, Isnin 15 Jun 2026, kiriman daripada Kelana Desa dari Nibong Tebal, Pulau Pinang, yang akan disampaikan oleh rakan penyampai Amran Anjang. Saudara, siaran Adela pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya suratan persembahan kumpulan Ellie Cats, diikuti lagu dendangan JJ berjudul Keasingan Dalam Duka, dan lagu seterusnya persembahan daripada kumpulan Mega berjudul Bayangan Gurauan. Adela pada petang ini adalah terbitan Azura Lisa Aziz. Dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Syazmil, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang hingga 12 tengah malam ini nanti. Sehingga itu, segala kekilafan mohon dimaafi, dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang, buat saudara walau di mana jua berada. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, bye-bye. Terus dengarkan Adela.
1: Pada tahun 1986, aku mula mengajar di salah sebuah sekolah menengah di pinggir bandar. Ramai pelajar sekolah itu dalam 600 orang semuanya. Aku ditugaskan untuk mengajar pelajar-pelajar di tingkatan 2 dalam subjek sejarah. Dalam kelas aku, muridnya dalam 34 orang. Kelas aku ni adalah kelas sederhana dan aku mengajar di sesi petang. Sekolah ini ada dua sesi, iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Sesi pagi bermula di tingkatan 3 sehinggalah ke tingkatan 5. Manakala sesi petang pula bermula dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 2. Jumlah kesemua kelas berbelas-belas jugalah bilangannya. Aku mula masuk ke kelas dalam pukul 1.30 minit petang dan tamat pada pukul 6 petang. Aku ke tempat kerja dengan menaiki motosikal yang aku beli hasil pinjaman wang daripada ayahku. Ayah bersetuju dan aku berjanji akan membayar balik hutang ayah itu setiap bulan, sebaik saja mendapat gaji. Alhamdulillah, sejak beberapa bulan ini aku dapat membayar hutang ayah RM150 setiap bulan tanpa gagal. Aku ingat lagi pesan ayah, lebih baiklah berhutang dengan daripada membuat pinjaman bank. Berhutang dengan ayah tak ada faedah. Jika dengan bank, dah tentu banyak faedahnya yang perlu dibayar. Alhamdulillah, ayah sangat memahami aku yang perlukan sebuah motosikal dan sanggup mendahulukan wangnya untuk membeli motosikal itu. Kelas tingkatan 2, kelas aku berada di tingkat bawah sekali. Ia bersebelahan dengan lorong untuk ketandas. Pelajar-pelajar yang lalu untuk ketandas seakan-akan kelas aku ini mendapat perhatian mereka. Berbagai-bagai aksi yang pelajar aku lakukan untuk mendapatkan perhatian. Nak-nak lagi yang lalu tu kawan-kawan mereka setempat. Apalagi bermacam-macam gaya yang mereka lakukan sehingga aku tak larat melarangnya. Dah berbuih mulut aku menegur. Tapi indah tak indah saja nasihat aku itu. Di sebelah tandas pula terletak tempat parkir untuk guru dan kaki tangan sekolah. Sebahagiannya pula untuk kereta dan sebahagian lagi untuk motosikal. Di situlah aku parkirkan motosikalku itu. Dah lama aku letak di situ tanpa sebarang gangguan. Tetapi sejak beberapa hari yang lepas, ada sesuatu perkara yang aneh telah terjadi. Setiap aku nak pulang sebelah petangnya, aku akan terlihat ada sekeping surat yang tak bersampul di tempat duduknya. Aku sangkakan ini adalah perkara biasa. Tetapi apabila aku membuka surat itu dan membacanya, Ayat-ayatnya berbau cinta. Cinta yang mendalam atau cinta pandang pertama, katanya. Aku mulanya buat tak kisah. Pada pandanganku, ini mungkin kerja budak-budak nakal. Barangkali juga yang menulis itu adalah budak lelaki kerana mahu menguji perasaan aku ini. Aku tak kisah dan aku terus lipat semula surat itu dan masukkan ke dalam beg. Aku terus hidupkan enjin motosikalku dan terus pulang ke rumah. Semasa aku melalui jalan untuk keluar dari sekolah itu, ramailah pelajar memandang aku. Lelaki, perempuan. Ada yang melambai-lambai tangan, ada yang tersenyum dan berbagai-bagai lagi aksi mereka. Aku balas reaksi mereka itu. Bagi diriku, inilah perkara biasa. Apatah lagi aku remaja ketika itu. Mungkin ramai juga yang meminati aku tanpa aku sedar.

Kini yang menjadi persoalan, siapakah yang meletakkan surat itu di motosikalku? Aku boleh berteka-teki dan sebarang kemungkinan saja boleh berlaku. Mungkinkah itu adalah peminatku? Agaknya aku tak sedar, aku diminati ramai. Adakah pula surat itu sebagai isyaratnya yang aku menjadi perhatian seseorang tanpa aku sedar? Itulah, andainya betul tekaan itu, siapakah dia? Kenapakah dia tak mahu menunjukkan wajahnya? Jika betullah dia meminati aku, haruskah dia merasa malu begitu? Sampai bila dia harus menyembunyikan diri kerana ia tidak akan ada kesudahannya? Semua itu telah membuat aku tidak nyenyak tidur. Wajah-wajah pelajar yang ramai itu datang menerjah di fikiranku satu persatu. Siapakah punya engkara? Aku tak mampu meneka. Adakah dia merupakan pelajar tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5? Jika mahu dinilai berdasarkan surat yang aku terima, terlalu jauh perbezaan usia kami kalau mahu bercinta. Memang ada sejarah guru bermain cinta dengan pelajarnya. Tetapi bagi diriku, aku tak sanggup lakukan kerana bercinta dengan mengganggu pelajaran mereka. Keesokannya, aku ke sekolah seperti biasa. Peristiwa kemarin sebenarnya tidak mengembirakan aku, seperti sesetengah orang yang begitu seronok setelah mendapat surat cinta. Ia menakutkan aku dan menimbulkan rasa bimbang di dalam hatiku. Aku takut sesuatu akan berlaku kepada diri aku setelah cintanya aku tolak, dan bimbang akan menjadi sesuatu akibat aku tak melayan kehendak dia. Banyak kes yang telah berlaku apabila pelajar mencederakan diri setelah cintanya ditolak. Aku yakin ini takkan berlaku terhadap dirinya, dan suatu keputusan yang telah aku ambil dengan membuat pertimbangan yang semasak-masaknya. Surat cinta daripadanya itu aku tidak balas, walaupun dia pinta berkali-kali. Aku buat begitu demi kebaikan kepada dirinya. Aku tetap tidak balas surat pertamanya. Namun begitu, dia tetap mengirim surat kedua dan seterusnya. Ia terletak di motosikalku. Aku ambil. Aku tidak membuka surat itu di situ, tetapi aku masukkan surat itu ke dalam beg. Cadangnya, aku akan buka dan membacanya di rumah. Sebaik saja aku membuka dan membaca isi kandungannya, ceritanya hampir sama dengan surat yang lepas-lepas yang aku terima. Surat itu tetap tidak bernama. Dia tetap merayu-rayu, memohon untuk aku membalas cintanya.

Cerita aku itu terus berlarutan hari demi hari, daripada satu kisah rahsia kini sudah bocor dan menjadi heboh. Mungkin juga salah aku kerana kejadian aku telah menceritakan kepada kawan-kawanku. Apalagi ia sudah menjadi isu yang agak panas dan sensasi. Bukan setakat guru yang tahu, pelajar-pelajar yang sudah besar itu pun tahu. Aku mula diejek-ejek dan disindir-sindir oleh guru dan juga pelajar. Dah berkali-kali aku katakan kepada kawan-kawanku, aku tak lain pelajar itu dan aku tidak tahu pun siapa dia. Percayalah, cakap aku. Percayalah. Tolonglah. Aku bercakap benar. Tapi ada yang tak percaya. Malah menuduh aku mengambil kesempatan ke atas pelajar tersebut. Itulah tuduhan yang tak boleh aku terima kerana ia adalah fitnah yang amat dahsyat. Gadis itu terus menjadi misteri. Aku cuba mengintai kalau-kalau aku terjumpa. Tetapi dia sangat pintar. Dia akan meletakkan surat itu ketika aku berada dalam kelas sedang mengajar. Aku juga mengumpah orang untuk meminta khidmat mereka. Namun, mereka juga gagal bertemu dengannya. Aku terus menjadi hairan. Kenapakah dia tak perkenalkan dirinya sehingga kesan itu? Jika dia jujur, aku mohon untuk ditampilkan dirinya. Ini tidak. Dia terus diam. Semua itu membuatkan aku semakin pening. Apatah lagi ditambah dengan tomahan dan kata-kata cacian sering aku terima sehingga aku rasa tawar untuk ke sekolah lagi. Aku mohon cuti daripada pengetua, kataku aku tak sihat dan perlukan rehat demi mencari ketenangan jiwa. Alhamdulillah, pengetua benar-benar faham dengan keadaan aku dan dia pun sedar aku difitnah dengan kejadian yang menimpa aku itu. Aku diberi cuti rehat selama 3 hari. Sepanjang 3 hari, aku tidak menerima surat daripadanya lagi. Fikiranku rasa tenang kerana aku tidak diganggu. Adakah ketenangan ini akan berterusan? Aku akan cuba pertahankan. Namun begitu, aku menjadi bimbang. Bimbang kepada hari-hari yang mendatang, takut peristiwa itu berulang kembali. Esok aku akan ke sekolah semula kerana hari ini adalah hari terakhir cutiku itu. Hatiku kembali gemetar sebaik saja aku masuk ke sekolah. Adakah peristiwa seperti hari itu akan berulang? Ya, aku terima lagi surat itu.

dan Rose. Rose? Rose yang mana satu? Keesokan harinya, sebaik saja aku sampai ke sekolah, hatiku berdebar-debar, mataku terus terpaku pada tempat yang dinyatakan oleh Rose itu. Malangnya, masa itu ada 4 orang pelajar di tempat yang sama. Tak seorang pun di antara mereka yang aku kenali. Apa yang pasti, mereka semua adalah pelajar daripada tingkatan 5. Aku dah mula tertanya-tanya di dalam hati. Mana satukah diri Rose ini? Malangnya, aku tak berupaya untuk mendapat jawapan itu. Maafkan aku, Rose. Kau hadir tak berwajah. Seolah-olah bayanganmu terus berselindung di sebalik kabus. Hampir 3 dekad peristiwa itu berlalu, namun semua kejadian itu telah tersimpan di dalam sebuah kenangan yang penuh misteri.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamik Kenangan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Radio Klasik yang menggambir kenangan. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih buat saudara yang terus kekal berada di frekuensi Radio Klasik ataupun yang mendengar Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Hai, nama saya Syazmil Izzuan. Seperti biasa, Ritma Klasik akan bersama-sama dengan saudara bermula jam 6 petang ini hingga 12 tengah malam nanti. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat rakan dan penyampai sebentar tadi, iaitu Emilina Zamri yang dah temankan saudara bermula jam 2 petang hingga 6 petang. Apa aktiviti saudara pada petang ini? Ada yang mungkin sedang dengarkan Radio Klasik dalam kereta, almaklumlah sedang apa ni, ataupun telah habis tugasan di pejabat, sedang memandu nak menuju ke rumah. Jadi saya doakan saudara selamat sampai ke destinasi. Berikan tumpuan yang sepenuhnya kepada pemanduan saudara. Yang sedang bersantai-santai petang ini, sedang menikmati juadah menu minum petang, jadi kongsikan dengan saya sekarang ini. Boleh hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Apakah menu minum petang saudara pada petang ini? Hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Dan sekejap lagi kita ada lagu nyanyian daripada Raja Emma. Lagu ini menjadi tema bagi Sukan Olimpik pada tahun 1988, lagu yang bertajuk Mentari Korea. Sebentar saja lagi, tapi sebelum tu mari kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1981, nyanyian daripada Dato' DJ Dave dengan lagu Di Desa Kasihku Tertumpas. Semuanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. 6.17 minit petang. Selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik yang dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Bersama-sama dengan saya, Syazmin Izzuan, yang akan menemani hari saudara menerusi Rima Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Saya nak menyapa antara rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Antaranya Kak Imah Marang katanya, selamat minum petang wahai DJ, dan juga selamat petang buat semua pendengar Radio Klasik. Menu petang ini ialah makan kuih mandi. Macam mana rupa kuih mandi tu? Yang saya tahu kuih putri mandi. Okey, apapun terima kasihlah Kak Imah Marang. Dan seterusnya saya nak menyapa Alang Din. Alang Din yang berada di Bukit Beruntung Rawang katanya, selamat petang buat DJ Petugas, salam dari Alang Din dari Bukit Beruntung Rawang. Alang Din tengah makan mi goreng dibuat sendiri je sambil mendengar hiburan Radio Klasik, layan lagu-lagu lama sangat-sangat best. Terima kasih Syazmin, sama-sama. Dan saya juga nak menyapa antara rakan pendengar Radio Klasik yang hantarkan kiriman ucapan, antaranya Kak Min Rahim di Johor Bahru katanya, assalamualaikum, selamat petang buat Syazmin, salam ke udara dengan lagu-lagu mengambil kenangan sambil makan popiah goreng dan kopi panas sambil menikmati lagu-lagu yang diputarkan. Terima kasih. Yang nak hantarkan lagi, masih lagi sempat, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Kalau tadi Mentari Korea, lagu nyanyian daripada Raja Emma, sekarang ini lagu persembahan daripada kumpulan Slam dengan lagu Mentari Muncul Lagi. Terus menghiburkan saudara menerusi Rima Klasik hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamen kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan musliman. Sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu maghrib bagi negeri Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 6.31 petang. Wilayah Persekutuan Labuan 6.33 petang dan Kuching Sarawak 6.49 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
3: Goes for the return. It's Neymar!
4: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Ritma

0: Daripada Jamal Mirdad dengan lagu Jamilah. Diharapkan saudara yang bernama Jamilah terhibur dengan lagu yang telah pun saya siarkan. 6.29 minit petang ketika dah waktu ini. Dan sekejap lagi saudara, sama-sama kita dengarkan Beast on Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hari ini Emilina Zamri ataupun Cik Sharifah akan bersama-sama dengan Puan Fatimah binti Saleh, yang mana seorang pengusaha Fayad Sizzling House. Apa yang menarik? Mari kita dengarkan bersama hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz on Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum Puan Fatimah.
3: Waalaikumsalam. Ya Puan Sharifah, apa boleh saya bantu?
2: Macam ni, dengar kata di Fayad Sizzling House ni ada macam-macam masakan panas, betul ke?
3: Ya betul, Fayad Sizzling House. Kami ada menyediakan makanan-makanan panas lah. Terutamanya untuk menu kami seperti nama Fayad Sizzling tu. So kami menu utama kami adalah sizzling lah.
2: Menarik tu. Dah lama saya mengidam masakan yang sebegini.
3: Mula-mula kami berniaga, ramai yang menganggapkan sizzling ni dia berteraskan kepada masakan Chinese, betul tak? Tapi kami telah ubah suai dari, terutama dari segi bahan lah, untuk mendapatkan halalan Toiban tu. Kepada kita punya menu sizzling yang halal lah. Menu kami ni sizzling, selalunya kan kita ada sizzling yang jenis seafood, makanan laut, daging. Tapi kami hanya berteraskan ayam saja. Selain tu kita orang ada menu-menu lain sampingan jugalah. Pun masakan panas, kami sediakan panas-panas di hadapan pelanggan kami. Kami ada mi kari klepot, kita orang ada laksa buyung, Fayad Sizzling ada bihun sop little wok dan juga Yat Tombut. Yat Tombut tu dia mini steamboat lah. Selalu steamboat kan, kalau kita pergi mana-mana, steamboat yang jenis besar-besar. Jadi kami sediakan mini steamboat sesuai untuk seorang makan.
2: Boleh tahu sejak bila Puan menjalankan bisnes F&B ni?
3: Oh, kami sebenarnya bermula daripada tahun 2013, bulan 9. Lama dah.
2: Agak lama tu.
3: Kira-kira hampir 13 tahun. Kami bermula daripada gerai yang kecil, bertapak di sebuah kampung-kampung gajah lah, Perak Tengah. Daerah Perak Tengah.
2: Boleh Puan nyatakan waktu operasinya?
3: Oh, waktu operasi kami bermula daripada 2:30 petang sehingga 10 malam. Manakala untuk cuti kami adalah hari Jumaat.
2: Jadi bagaimana agaknya sambutan orang ramai setakat ini?
3: Alhamdulillah lah. Dengan sekarang ni pun kita setia maklum untuk pemasaran kita dah makin mudah. Dengan adanya macam digital marketing yang mudah, sangat mudah dan menjimatkan lah. Berbandingkan kami punya dulu-dulu mula kami beroperasi, penerimaan setempat tu agak sukar lah. Sebab seperti saya kata lah, bila orang kata sizzling, semua orang ingatkan Chinese food kan. Tapi lama-lama dulu kami menggunakan risalah, kita edar rumah ke rumah untuk di kampung gajah sajalah. Sebabnya ketika itu kami punya apa kita panggil target pelanggan kami adalah kampung gajah saja ketika itu. So penerimanya agak sukar. Berbanding sekarang, alhamdulillah, ramai pelanggan-pelanggan kami bukan setakat di kampung gajah, di luar daerah ada juga, di luar negeri ada datang daripada Kedah, ada juga yang datang daripada pelbagai-pelbagai negeri yang datang telah mencuba kami punya menu lah. Terutama Sabtu Ahad kita ada menu special, iaitu western. So kami hanya buat Sabtu Ahad saja, lamb grill dan juga chicken grill. Itu pun resepi daripada kami sendirilah.
2: Itu merupakan resepi turun-temurun lah ya?
3: Ya, betul. Kita R&D sendiri.
2: Mungkin ramai jugalah yang nak tahu apa agaknya antara cabaran yang terpaksa Puan tempuhi sepanjang menjalankan bisnes ni.
3: Allahuakbar. Sebut pasal cabaran, saya rasa untuk masa kini lah, mana-mana F&B, terutama untuk harga bahan mentah dan juga bahan kering, betul tak? Terutama kami ni kampung, so bila kami nak keluar beli barang, kami tak terpaksa pergi di daerah-daerah yang besar sikit. Contohnya di Teluk Intan, Ipoh, Manjung. Kami terpaksa mengekalkan harga, kuantiti dan juga rasa. Terutama rasa lah. Rasa ni yang menarik pelanggan-pelanggan kita ni. So, saya terpaksa keluar daripada kampung saya ni atau daerah kami yang kecil ni untuk beli barang-barang di luar. Terutamanya untuk harga lah. Harga memang cabaran yang sangat besar. Untuk saingan-saingan lain, saya rasa untuk peniaga, contohnya ada orang lain meja sizing, kata orang rezeki tu, kalau itu rezeki kita, maka rezeki kita itulah. Cuma cabaran yang besar untuk kayak sizing house sekarang adalah daripada segi harga bahan-bahan mentah dan juga bahan kering lah sekarang.
2: Pak kata pepatah ya, bukit sama didaki, lurah sama dituruni ya. Sama-sama bersusah dan juga bersenang akhirnya, insyaAllah. Itu yang dapat disimpulkan buat Puan Fatimah ya. Apapun Puan Fatimah, saya doakan semoga perniagaan Puan Fatimah sekeluarga sentiasa dipermudahkan dan terus berjaya ke hadapan ya. Dan Puan Fatimah juga boleh kongsikan akaun media sosial yang aktif ya, juga alamat ke premis Puan Fatimah. Silakan.
3: Bagi pelanggan-pelanggan kami yang baru, anda boleh follow kami atau melayari kami di Facebook lah. Facebook, kami ada page Fayyad Sizing House. Okey. Untuk TikTok, kita ada juga Fayyad Sizing House dan juga Instagram Fayyad Sizing House. Ketiga-tiga media sosial ini kami aktif, dan juga kalau boleh nak datang, alamat kami senang saja. Kami punya gerai sangat senang. Sebelah Petronas Kampung Gajah, 36800 Kampung Gajah, Perak.
2: Itu dia nombor telefon yang mudah untuk dihubungi.
3: Oh, ya, ya. Untuk pelanggan-pelanggan kami yang nak menghubungi kami, boleh telefon atau WhatsApp kami di 013-366-0486 atau 010-444-0486.
2: Apapun, terima kasih sekali lagi lah untuk Puan Fatimah kerana sudi ya berkongsi cerita buat para pendengar setia Radio Klasik. Hingga jumpa lagi, insya Puan Allah. Fatimah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: #saudarakongsi kami itulah.
5: Radio Klasik menggamit kenangan.

dirakamkan sekitar tahun 1979. Lagu nyanyian daripada Dato' M. Daud Kilau dengan lagu Cik Mik Molek membawa kita tepat pada pukul 6.39 minit petang. Saya nak menyapa rakan-rakan pendengar yang hantarkan ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128 daripada Jaya Kesuma. Assalamualaikum, selamat petang Syazmin Izzuan, selamat bersiaran menerusi segmen Ritma Klasik. Moga sihat dan ceria-ceria selalu. Radio Klasik menggamit ketangan. Dan petang ini menu petang saya adalah teh Cina kosong dengan roti bakar. Terima kasih. Dan seterusnya, Ruen dari Taman Villa Saujana di Sabah, katanya hujan dekat sini Syazmil, dan menu petang saya buat mi goreng dengan goreng pisang dan bumbunya adalah lada potong. Memang matching lah petang-petang ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, Acik Jamiah dari Mersing, selamat petang buat Syazmil. Petang ini buat jemput-jemput pisang dengan kopi, jemput minum silakan. Dan seterusnya, Delisha Alisha yang berada di Kampung Muara Tebas, Kuching, Sarawak, petang ni saya buat menu apam gula hangus bersama dengan minum kopi O sambil mendengar lagu-lagu menggamit kenangan. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Saari Amri. Lagu ini nyanyian daripada Azi dengan lagu yang bertajuk Kau Tetap Dalam Anganku. Terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik yang menggamit kenangan bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Saya nak menyapa lagi rakan-rakan yang berada ataupun yang hantarkan ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini dari kiriman daripada Muhammad Kasim yang berada di Kampung Janggalas Berkenuh Sebuti Sarawak. Katanya, "Assalamualaikum, selamat petang. Menu petang hari ini untuk saya adalah cucur pisang dan juga ubi rebus." Terima kasih Syazmil, sama-sama. Dan seterusnya, kiriman daripada Akak Nur Izan dari Alor Star Kedah. Katanya, "Petang ni minum kopi O dengan bubur pulut hitam sambil layan lagu-lagu menggamit kenangan di Radio Klasik." Terima kasih. Seterusnya, kiriman daripada Akak Rosiah Yahya yang berada di Seksyen 7 Kota Damansara. "Assalamualaikum DJ." "Waalaikumsalam." "Buat masa ni akak sibuk di tempat berniaga, tapi tadi akak sempat minum petang dengan juadah cakoi yang akak beli di gerai yang berdekatan dengan gerai akak. Memang sedap." Kalau sebut pasal cakoi ni, itu antara satu kuih kegemaran saya jugalah. Okey, jadi selamat menjamu selera Kak Rosiah Yahya. Dan seterusnya, kiriman daripada Khairuddin dari Kelana Jaya. "Petang ni minum petang dengan makan kuih bingka ubi kayu bersama dengan T.O." Terima kasih Syazmil, sama-sama. Baiklah saudara, mari kita dengarkan lagu ini. Lagu yang cukup popular sekitar tahun 1981. Nyanyian daripada Azlina Aziz dengan lagu "Wajahmu di Mana-Mana", hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. 6.51 minit petang. Selamat petang buat saudara pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana saudara berada. Saya nak menyapa antara tiga yang terakhir kiriman yang sempat saya bacakan ketika dan waktu ini. Yang ini daripada Pak Nol Yan Kedah, katanya salam bahagia buat DJ petugas. Pak Nol tengah santai-santai tanpa minuman.

Terima kasih Pak Teh dari Jitra Kedah. Dan untuk saudara, jangan ke mana-mana. Saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Exist. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1997. Lagu yang bertajuk Mengintai dari Tirai Kama. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Ritma klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan 12 rakaat salat yang disunatkan, maka akan dibina baginya sebuah rumah di dalam syurga, iaitulah 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat selepas salat zuhur dan 2 rakaat selepas salat maghrib serta 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kalamullah di Radio Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 64 hingga 68.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Faraj.

Maka mereka penyembah berhala kembali kepada diri mereka, memikirkan hal itu, lalu berkata sesama sendiri, sesungguhnya kamulah sendiri orang-orang yang zalim.

0: Kemudian, mereka terbalik fikirannya kepada kesesatan, lalu berkata, "Sesungguhnya, engkau, hai Ibrahim, telah sedia mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berkata-kata. Maka, betapa engkau menyuruh kami bertanya kepadanya."
1: Qala

Nabi Ibrahim berkata, "Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu?" Uff.

0: Jijik perasaanku terhadap kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka, mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu?
1: Oh.

0: Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka berkata, "Bakarlah dia dan belalah Tuhan-Tuhan kamu jika betul kamu mahu bertindak membelanya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

Radio Klasik menggamit kenangan 7.51 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara pada malam ini. Baiklah saudara, menarik menanti saudara di jam yang berikutnya. Selama satu jam bermula pukul 8 malam hingga 9 malam, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun khas untuk saudara, jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, fa inna fihim as-saghir wal-kabir, wad-da'if wal-marid, fa idza shalla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Saudara muslimin dan musliman, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di BBOK.
5: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.
0: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

yang dirakamkan sekitar tahun 1982. Lagu nyanyian daripada kumpulan Ellie Cats dengan lagunya Senyumlah Kuala Lumpur. 9.21 minit malam. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan menerusi Ritma Klasik hanya di Radio Klasik Menggamin Kenangan. Apa aktiviti saudara pada malam ini? Tentunya yang mungkin sekarang dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi saya ucapkan. Yang baru je nak menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera saya ucapkan. Dan juga ada yang sedang bekerja, sedang bertugas sambil-sambil buka Radio Klasik menghiburkan saudara. Terima kasih banyak-banyak. Sekejap lagi saya nak kongsikan kepada saudara makluman gangguan siaran. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Carefree dengan lagu Rindu Bayangan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. 9.25 minit malam ketika dan waktu ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tak kira di mana saudara berada, terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara pada malam ini. Makluman gangguan siaran, untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada hari esok 16 Jun 2020 26 hari Selasa. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara pukul 12 tengah malam hingga 5 pagi, dan kawasan terlibat Lembah Kelang dan kawasan sekitar disebabkan kerja-kerja codec lineup di pemancar TM Ulu Kali. Saluran yang terlibat adalah saluran Radio Klasik, frekuensinya 98.3 MHz. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh mendengar saluran melalui frekuensi dari pemancar Menara KL untuk Radio Klasik 87.7. Baik, saudara, mari kita dengarkan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Datin Sri Umi Aida dengan lagu yang bertajuk Redup Kerinduan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Kuantan, 107.9.
2: Radio Klasik menggami kenangan.

0: cantik jelita.
1: Radio Klasik yang menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam. Sekarang dah pun pukul 10.05 minit malam. Terima kasih buat saudara pendengar setia Radio Klasik, tidak kira di mana saudara berada. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara ketika dan waktu ini. Baiklah, kita dah masuk dalam nostalgia di Klasik, yang mana lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan selepas ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada SM Ali Idrus, lagu yang bertajuk Seroja. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1959. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan lagu ini, gandingan Lena dan R. Azmi, lagu yang bertajuk Serampang Laut. Lagu ini dirakamkan sekitar tahun 1950. Semuanya menerusi nostalgia di Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nostalgia di klasik.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
0: Nostalgia di Klasik.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nostalgia di Klasik.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Klasik menggamit kenangan. 10.41 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Untuk saudara yang dengarkan menerusi frekuensi di tempat saudara, kalau tak begitu jelas frekuensi Radio Klasik, saudara boleh gunakan alternatif untuk dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, saya mohon untuk saudara muat turun sekarang, yang mana saudara boleh dengarkan Radio Klasik tidak kira di mana saudara berada. Baiklah, Nostalgia di Klasik. Saya nak teruskan hiburan dengan lagu ini, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1962, lagu yang bertajuk Di Sudut Bibirmu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: dan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya akan melihat terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Radio Klasik menggamit kenangan.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membantras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan, kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik Tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kahar berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12 tengah malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategik tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di klasik.
2: Panjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancong utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, syukur kehadirat Allah. Dan hari ini kita bersama dan kita akan teruskan lagi bacaan Al-Quran kita pada surah Al-Anbiya, bermula pada ayat 11 sehingga ayat 24 juzuk yang ke-17.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم.
1: Di antara intisari pelajaran daripada ayat yang kita bacakan, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membinasakan penduduk negeri yang zalim dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan kaum yang lain sesudah itu. Yang kedua, malaikat di sisi Allah tidak mempunyai rasa angkuh dan letih di dalam penyembahannya. Dan yang akhir, Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu ada maksud dan tujuan yang mengandungi hikmah. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikian tadi beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan, mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada kita semua. Sehingga kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran JAKIM. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik di Singapura 106.7.
4: Sujana Arkai pada hari ini.
5: Idam. IDAM. Idam. Idam adalah menderita atau menghidap sakit dan lain-lain.
4: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Irama Mengkamit Kenangan 6 jam tanpa henti, Harmoni Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Pada tahun 1986, aku mula mengajar di salah sebuah sekolah menengah di pinggir bandar. Ramai pelajar sekolah itu dalam 600 orang semuanya. Aku ditugaskan untuk mengajar pelajar-pelajar di tingkatan 2 dalam subjek sejarah. Dalam kelas aku, muridnya dalam 34 orang. Kelas aku ni adalah kelas sederhana dan aku mengajar di sesi petang. Sekolah ini ada dua sesi, iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Sesi pagi bermula di tingkatan 3 sehinggalah ke tingkatan 5. Manakala sesi petang pula bermula dari tingkatan 1 hingga

3 ke tingkatan 2. Jumlah kesemua kelas berbelas-belas jugalah bilangannya. Aku mula masuk ke kelas dalam pukul 1.30 minit petang dan tamat pada pukul 6 petang. Aku ke tempat kerja dengan menaiki motosikal yang aku beli hasil pinjaman wang daripada ayahku. Ayah bersetuju dan aku berjanji akan membayar balik hutang ayah itu setiap bulan, sebaik saja mendapat gaji. Alhamdulillah, sejak beberapa bulan ini aku dapat membayar hutang ayah RM150 setiap bulan tanpa gagal. Aku ingat lagi pesan ayah, lebih baiklah berhutang dengan daripada membuat pinjaman bank. Berhutang dengan ayah tak ada faedah. Jika dengan bank dah tentu banyak faedahnya yang perlu dibayar. Alhamdulillah, ayah sangat memahami aku yang perlukan sebuah motosikal dan sanggup mendahulukan wangnya untuk membeli motosikal itu. Kelas tingkatan 2, kelas aku berada di tingkat bawah sekali. Ia bersebelahan dengan lorong untuk ketandas. Pelajar-pelajar yang lalu untuk ketandas seakan-akan kelas aku ini mendapat perhatian mereka. Berbagai-bagai aksi yang pelajar aku lakukan untuk mendapatkan perhatian. Nak-nak lagi yang lalu tu kawan-kawan mereka setempat. Apalagi bermacam-macam gaya yang mereka lakukan sehingga aku tak larat melarangnya. Dah berbuih mulut aku menegur. Tapi indah tak indah saja nasihat aku itu. Di sebelah tandas pula terletak tempat parkir untuk guru dan kaki tangan sekolah. Sebahagiannya pula untuk kereta dan sebahagian lagi untuk motosikal. Di situlah aku parkirkan motosikalku itu. Dah lama aku letak di situ tanpa sebarang gangguan. Tetapi sejak beberapa hari yang lepas, ada sesuatu perkara yang aneh telah terjadi. Setiap aku nak pulang sebelah petangnya, aku akan terlihat ada sekeping surat yang tak bersampul di tempat duduknya. Aku sangkakan ini adalah perkara biasa. Tetapi apabila aku membuka surat itu dan membacanya, ayat-ayatnya berbau cinta. Cinta yang mendalam atau cinta pandang pertama, katanya. Aku mulanya buat tak kisah. Pada pandanganku, ini mungkin kerja budak-budak nakal. Barangkali juga yang menulis itu adalah budak lelaki kerana mahu menguji perasaan aku ini. Aku tak kisah dan aku terus lipat semula surat itu dan masukkan ke dalam beg. Aku terus hidupkan enjin motosikalku dan terus pulang ke rumah. Semasa aku melalui jalan untuk keluar dari sekolah itu, ramailah pelajar memandang aku. Lelaki, perempuan. Ada yang melambai-lambai tangan, ada yang tersenyum dan berbagai-bagai lagi aksi mereka. Aku balas reaksi mereka itu. Bagi diriku, inilah perkara biasa. Apatah lagi aku remaja ketika itu. Mungkin ramai juga yang meminati aku tanpa aku sedar.

Kini yang menjadi persoalan, siapakah yang meletakkan surat itu di motosikalku? Aku boleh berteka-teki dan sebarang kemungkinan saja boleh berlaku. Mungkinkah itu adalah peminatku? Agaknya aku tak sedar, aku diminati ramai. Adakah pula surat itu sebagai isyaratnya yang aku menjadi perhatian seseorang tanpa aku sedar? Itulah, andainya betul tekaan itu, siapakah dia? Kenapakah dia tak mahu menunjukkan wajahnya? Jika betullah dia meminati aku, haruskah dia merasa malu begitu? Sampai bila dia harus menyembunyikan diri kerana ia tidak akan ada kesudahannya? Semua itu telah membuat aku tidak nyenyak tidur. Wajah-wajah pelajar yang ramai itu datang menerjah di fikiranku satu persatu. Siapakah punya engkara? Aku tak mampu meneka. Adakah dia merupakan pelajar tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5? Jika mahu dinilai berdasarkan surat yang aku terima, terlalu jauh perbezaan usia kami kalau mahu bercinta. Memang ada sejarah guru bermain cinta dengan pelajarnya. Tetapi bagi diriku, aku tak sanggup lakukan kerana bercinta dengan mengganggu pelajaran mereka. Keesokannya, aku ke sekolah seperti biasa. Peristiwa kemarin sebenarnya tidak mengembirakan aku, seperti sesetengah orang yang begitu seronok setelah mendapat surat cinta. Ia menakutkan aku dan menimbulkan rasa bimbang di dalam hatiku. Aku takut sesuatu akan berlaku kepada diri aku setelah cintanya aku tolak, dan bimbang akan menjadi sesuatu akibat aku tak melayan kehendak dia. Banyak kes yang telah berlaku apabila pelajar mencederakan diri setelah cintanya ditolak. Aku yakin ini takkan berlaku terhadap dirinya, dan suatu keputusan yang telah aku ambil dengan membuat pertimbangan yang semasak-masaknya. Surat cinta daripadanya itu aku tidak balas, walaupun dia pinta berkali-kali. Aku buat begitu demi kebaikan kepada dirinya. Aku tetap tidak balas surat pertamanya. Namun begitu, dia tetap mengirim surat kedua dan seterusnya. Ia terletak di motosikalku. Aku ambil. Aku tidak membuka surat itu di situ, tetapi aku masukkan surat itu ke dalam beg. Cadangnya, aku akan buka dan membacanya di rumah. Sebaik saja aku membuka dan membaca isi kandungannya, ceritanya hampir sama dengan surat yang lepas-lepas yang aku terima. Surat itu tetap tidak bernama. Dia tetap merayu-rayu, memohon untuk aku membalas cintanya.

Cerita aku itu terus berlarutan hari demi hari, daripada satu kisah rahsia kini sudah bocor dan menjadi heboh. Mungkin juga salah aku kerana kejadian aku telah menceritakan kepada kawan-kawanku. Apalagi ia sudah menjadi isu yang agak panas dan sensasi. Bukan setakat guru yang tahu, pelajar-pelajar yang sudah besar itu pun tahu. Aku mula diejek-ejek dan disindir-sindir oleh guru dan juga pelajar. Dah berkali-kali aku katakan kepada kawan-kawanku, aku tak layan pelajar itu dan aku tidak tahu pun siapa dia. Percayalah, cakap aku. Percayalah. Tolonglah. Aku bercakap benar. Tapi ada yang tak percaya. Malah menuduh aku mengambil kesempatan ke atas pelajar tersebut. Itulah tuduhan yang tak boleh aku terima kerana ia adalah fitnah yang amat dahsyat. Gadis itu terus menjadi misteri. Aku cuba mengintai kalau-kalau aku terjumpa. Tetapi dia sangat pintar. Dia akan meletakkan surat itu ketika aku berada dalam kelas sedang mengajar. Aku juga mengumpah orang untuk meminta khidmat mereka. Namun, mereka juga gagal bertemu dengannya. Aku terus menjadi hairan. Kenapakah dia tak perkenalkan dirinya sehingga kesan itu? Jika dia jujur, aku mohon untuk ditampilkan dirinya. Ini tidak. Dia terus diam. Semua itu membuatkan aku semakin pening. Apatah lagi ditambah dengan tomahan dan kata-kata cacian sering aku terima sehingga aku rasa tawar untuk ke sekolah lagi. Aku mohon cuti daripada pengetua, kataku aku tak sihat dan perlukan rehat demi mencari ketenangan jiwa. Alhamdulillah, pengetua benar-benar faham dengan keadaan aku dan dia pun sedar aku difitnah dengan kejadian yang menimpa aku itu. Aku diberi cuti rehat selama 3 hari. Sepanjang 3 hari, aku tidak menerima surat daripadanya lagi. Fikiranku rasa tenang kerana aku tidak diganggu. Adakah ketenangan ini akan berterusan? Aku akan cuba pertahankan. Namun begitu, aku menjadi bimbang. Bimbang kepada hari-hari yang mendatang, takut peristiwa itu berulang kembali. Esok aku akan ke sekolah semula kerana hari ini adalah hari terakhir cutiku itu. Hatiku kembali gementar sebaik saja aku masuk ke sekolah. Adakah peristiwa seperti hari itu akan berulang? Ya, aku terima lagi surat itu. Kali ini isi surat agak lain bunyinya. Dan dia sudah bernama. Pada perenggan yang terakhir tertulis, esok semasa cikgu datang, nak tahu siapa saya, saya akan berada di anak tangga paling akhir di tingkat bawah bangunan A. Itulah saya. Saya harap cikgu tak marahkan saya kerana selama ini saya berahsia. Saya berahsia kerana saya malu dengan cikgu kerana saya bertepuk sebelah tangan. Maafkan saya, cikgu. Yang benar, Rose. Rose? Rose yang mana satu? Keesokan harinya, sebaik saja aku sampai ke sekolah. Hatiku berdebar-debar. Mataku terus terpaku pada tempat yang dinyatakan oleh Rose itu. Malangnya, masa itu ada 4 orang pelajar di tempat yang sama. Tak seorang pun di antara mereka yang aku kenali. Apa yang pasti, mereka semua adalah pelajar daripada tingkatan 5. Aku dah mula tertanya-tanya di dalam hati. Mana satukah diri Rosni? Malangnya, aku tak berupaya untuk mendapat jawapan itu. Maafkan aku, Ros. Kau hadir tak berwajah.
seolah-olah bayanganmu terus berselindung di sebalik kabus. Hampir 3 dekad peristiwa itu berlalu, namun semua kejadian itu telah tersimpan di dalam sebuah kenangan yang penuh misteri.

0: Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

0: Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit penanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Irama menggambit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Irama menggambit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafika Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Radio Klasik di Kuantan 107.9. Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti. Harmoni Klasik.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat seseorang melakukan jual beli di dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada jual beli kamu. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Lidah yang membiasakan diri dengan tutur kata yang indah bukan saja menyenangkan pendengarnya, malah meninggalkan bekas yang harum dalam ingatan. Seperti bunga yang mekar di taman saudara, bicara yang manis menyebarkan wangian kasih, menyuburkan persahabatan dan menguatkan ikatan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Bertemankan saya sehingga pukul 10 pagi nanti, tentu saja dalam sajian klasik, dan waktu sekarang tepat pukul 6 pagi saudara. Seketika tadi 5.51 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Itu syuruk nanti 7.04 minit pagi. Saya mengharapkan semoga saudara berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dan saya doakan juga semoga semua urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat buat kita. Pertemuan kita hari ini 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Selasa hari ini. Semoga semuanya lebih selesa dan semangatnya lebih luar biasa. Saya juga doakan semoga saudara semuanya cantik di mata, cantik di hati.

0: Kajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: One fire!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Sudah pun 6:16 minit pagi, masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih yang singgah ke telah WhatsApp kami awal pagi lagi. Terima kasih Cikgu Nur Zali Ahmad dari Alustar Kedah, juga yang lain-lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang sudi memeriahkan telah WhatsApp kami, juga laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain. Terima kasih juga yang hantar tapi tak tuliskan nama, minta maaf banyak-banyak. Kalau yang ini ada Cik Sani HS 601 satu Kampung Tabuan, Lot Kuching, Sarawak. Terima kasih katanya. Ingatan begitu, ingatan manis agar hati kita sentiasa dalam keadaan baik terhadap sesama manusia. Terima kasih banyak-banyak. Nama tu ditulis kecil sangat. Tulislah, tulis nama dulu. Kemudian dari mana. Kemudian barulah tulis pesanan-pesanan saudara, supaya mudah saya nak baca. Ini dia takdir yang menentukan daripada El Sahara. Dan selepas itu kita dengarkan gandingan suara S. Ahmad dan Faizah Nur menerusi Aku dan Dia.

Anissa Huri dengan lagu Mungkinkah Bertemu, lagu rakaman tahun 1978. Tentu saja kita bertemu di sajian klasik menggamit kenangan, dan saya mengharapkan semoga pertemuan kita hari ini mendapat sedikit sebanyak manfaat, dan semoga pertemuan kita hari ini bisa membuatkan saudara merasa tenang dan aman selalu. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama di talian WhatsApp kami. Mak Rok Nampusin, Ishak, Uda Arsyad dan Tanjung Malim, juga tak ketinggalan Acu Adi dari Meru, Ipoh, Jaya Kusuma, Acik Normal Ahmad dari Pulau Tiga, Parit, Perak, Ruzita Abdullah, dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama-sama saya. Jangan lupa untuk singgah juga ke FB Radio Klasik pagi ni. Dan seketika nanti saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular, apa kisahnya, ringkas sahaja kisahnya, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam. Ini dah kasih berubah daripada Flybeats, dan selepas itu kita dengarkan Puan Sri Saloma, atau ketika itu masih lagi menggunakan nama Salma Ismail, Menanggung Rasa.

Lagu ini, saudara, dimuatkan dalam filem Tak Terlerai terbitan tahun 1955. Judulnya Menanggung Rasa. Lagu ciptaan Ahmad Jaafar dan lirik oleh Sharif Rahman. Lagu ini dinyanyikan oleh Salmah Ismail ataupun Puan Sri Saloma sebelum beliau menggunakan nama Saloma secara rasmi. Sudah pun 6.36 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara ini berkenaan dengan cerita seorang wanita yang maut selepas aktiviti terjun tali. Pekerja lupa pasang tali keselamatan. Ini berlaku di luar negara. Seorang wanita berusia 21 tahun maut di Brazil pada Sabtu lalu selepas dilepaskan dari platform setinggi kira-kira 40 meter semasa aktiviti terjun tali tanpa dipasang tali keselamatan. Itu menurut pihak berkuasa tempatan. Insiden itu berlaku di sebuah bandar di Tenggara Negeri Sao Paulo. Menurut pihak berkuasa, pengendali aktiviti gagal memasang peralatan keselamatan yang diperlukan bagi mengelakkan mangsa terhempas ke tanah. Dan rakaman video yang dikongsi di media sosial menunjukkan beberapa individu membawa mangsa ke lokasi terjunan. Beberapa saat selepas mangsa dilepaskan, jeritan cemas kedengaran apabila orang ramai menyedari tali keselamatan tidak dipasang. Pihak berkuasa berkata dua suspek cuba melarikan diri ke kawasan hutan berhampiran selepas kejadian, namun berjaya dikesan menerusi operasi pencarian. Dan secara keseluruhan, 6 individu ditahan untuk disoal siasat polis dan pasukan bomba dan perubatan kecemasan dikerahkan ke lokasi. Namun wanita itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Begitu, saudara, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia, dan sesungguhnya kecuaian itu membinasakan. Jadi berhati-hati, berwaspada selalu dengan apa saja yang kita lakukan. Datuk DJ Dave, Tinggallah Oh Sayang, dan selepas itu kita dengarkan Mazwin Hamzah, Aku Ingin Dekat Padamu.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Sewaktu hujan berbisik, lagu ini saudara daripada kumpulan Harmoni, lagu dan lirik ciptaan Zubir Ali. Sudah pun 6.49 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan, yang baru saja nak memulakan perjalanan ke mana-mana destinasi. Kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Yang BDR hari ini bekerja dari rumah, semoga tugas-tugas dipermudah. Dan pada saudara yang bekerja seperti biasa, diharapkan semoga rutin harian saudara juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, yang cikgu-cikgunya nak ke sekolah, nak antara anak-anak dan sebagainya, setiap saat di jalan raya saudara menuntut kepekaan dan juga kawalan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan tumpuan dan sentiasa peka terhadap persekitaran bagi mengurangkan risiko kemalangan. Kelajuan yang terkawal memberi lebih masa untuk bertindak dan melindungi nyawa pengguna jalan raya yang lain. Sesalan Sebuah Cinta, ini dia Rohayu Majid. Dan selepas itu kita dengarkan Dato' Ibrahim Bacik menerusi lagu Simfoni. Pukul 7 pagi, utama 7 pagi akan ke udara.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia, supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena

0: pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari dah RM3-4, dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
1: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni, memang terbaik lah.
2: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta setahun.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
2: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
4: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
2: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj RM1 mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Sajian Klasik, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bicara yang manis, saudara, umpama embun pagi yang jatuh perlahan di hujung daun dan kehadirannya mungkin tidak disedari namun mampu menyegarkan hati yang keletihan. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku dan cabaran ini, kadangkala bukan harta yang dicari, bukan kemewahan yang dinanti, tetapi sekadar beberapa patah kata yang mampu menghidupkan kembali semangat yang hampir terhenti. Dan sesungguhnya, saudara, kita carilah kata-kata yang manis ataupun kata-kata semangat yang boleh kita bawa untuk meraihkan hari kita yang indah. Terus bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Hari ini pertemuan kita, saudara, 16 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Selasa, semoga semangatnya lebih luar biasa. Baik, kita dengarkan sebuah lagu daripada Dato' L. Ramli, Dara Pujaan. Lagu ini, saudara, lagu Pop Ye Ye. Kalau saudara nak dengar lagu-lagu seperti ini berkumandang setiap hari bermula pukul 2 petang. Selepas itu, Bintang Disayang, lagu rakaman tahun 1975 oleh Rahimah Rahim. Istimewa untuk penggemar-penggemar bola sepak.

0: Cubit, cubit manja.
1: Pak Min. Nampak tak Abang Sudin? Tadi Suraya pergi bengkel dia, tapi tak ada lah pula.
2: Loh, awak pula sampai kedai Pak Min cari dia ni. Hai, nak ajak lepak tengok bola kan? Sama-sama boleh lah. Pak Min nak ikut.
1: Situ pula Pak Amin ni. Ni Suraya ni cari Abang Sudin, nak suruh dia tengokkan motor Amin ni. Motor dia buat hal balik lah. Susah nak pergi hantar barang nanti.
2: Mana pi Amir tu?
1: Dia baru je keluar dengan kawan dia kejap. Ada hal katanya.
2: Lah ni Pak Amin tengok dok hati Suraya ni. Ai kerap sebut nama Sudin ya.
1: Bukannya apa Pak Mit. Abang Sudin tu kan rajin, senang minta tolong. Nak-nak berkaitan motor ni. Lepas tu, dia taklah berkira sangat Pak Mit.
2: Yalah tu, muka macam Sudin tu pun ada orang kenal juga.
1: Manis apa? Sekali pandang macam pelakon Hindi Rajesh Khanna. Masa muda-muda.
2: Yalah, Rajesh Khanna. Tak dapatlah Pak Min nak tolong. Takut hangau je lagi.
1: Taklah. Dahlah, Suraya nak pergi pekan. Nak daftar My Digital ID di kios. Pak Min dah buat ke belum?
2: Dah buat dah minggu lepas dengan Ajis.
1: Wah, dahsyat. Pantas.
2: Pak Mi rasa benda tu penting. Sebab penggunaan perkhidmatan digital, orang kata ni, makin meluas. Terutamanya dalam bidang perniagaan. Macam Pak Mi ni.
1: Ya, dan sebenarnya Pak Mi, kerajaan akan memperkenalkan semakan biometrik wajah secara masa nyata, iaitu real time. Dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam proses pendaftaran My Digital ID sebagai langkah memperkukuh keselamatan identiti digital rakyat.
2: Sebab tu pula kita disarankan untuk mendaftarkan, orang kata apa tu, kios My Digital ID.
1: Ya Pak Min. Dengan cara ni dapat kukuhkan lagi sistem keselamatan dalam talian. Contohnya macam ancaman cyber seperti penipuan dalam talian, penyamaran identiti dan kecurian data.
2: Lagu tu lah.
1: Penambahbaikan keselamatan dilaksanakan secara berperingkat di semua kios My Digital ID di seluruh negara.
2: Suraya. Sajalah nak tanya. Kalau mereka tak ada lah katanya nak pergi kios tu, boleh tak daftar secara online?
1: Boleh je Pak Mit. Hanya perlu daftar My Digital ID melalui aplikasi Mudah Alih yang boleh dimuat turun menerusi App Store, Google Play dan juga Huawei Apps Gallery.
2: Kan mudah. Habis tu yang Suraya nak pi pekan tu buat apa lagi? Kan mudah. Hanya daftar dalam talian saja.
1: Suraya. Suraya nak pergi pekan tu, selain ke kios, adalah barang yang Suraya nak cari kat sana.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga